Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom, para pendengar setia Suara Indah. Saya Penginjil Sumarsono. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok berdoa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan satu kidung pujian berikut ini.

Mari para pendengar setia Suara Indah, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersama-sama memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa, selamat pagi, kami mengucap syukur pagi hari ini Kau masih menganugerahkan nafas kehidupan pada kami semua. Terima kasih untuk kesempatan juga untuk boleh mendengarkan suara kebenaran-Mu. Biarlah kiranya di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kelemahan kami, kami datang ke hadapan Engkau, mengandalkan Engkau untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun juga para pendengar setia Suara Indah dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Engkau menuntun, Engkau juga yang mengurapi setiap kami. Mampukan kami tidak hanya memahami kebenaran firman-Mu, tapi juga boleh menjadi pelaku firman. Sekhusus hari ini, dimana kami bisa menjadi hamba-hambamu, anak-anakmu yang taat untuk bisa merendahkan diri kami di hadapan Engkau, sehingga kami Engkau tinggikan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Ya, salam Bapak Ibu Saudara para pendengar setia Suara Indah. Kita bertemu kembali, bersyukur pada pagi hari ini diberi kesempatan ya boleh bersekutu bersama melalui siaran Suara Indah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung saja mulai renungan kita pada pagi hari ini. Jika saya untuk berbagi sebuah cerita, ya satu kisah kecil ya, ya dimana tentang judul yang berjudul Benih Yang Harus Turun. Bapak Ibu Saudara, suatu hari ada seorang anak menemukan sebuah benih kecil. Ia memandangnya dan berpikir, kecil sekali ya, mungkinkah benih sekecil ini menjadi pohon yang besar? Ia lalu menanam benih itu di tanah dan menutupinya. Hari demi hari berlalu, tapi benih itu tidak terlihat. Anak itu pun mulai bertanya, apakah benih ini masih hidup? Tanpa ia sadari, di dalam tanah yang gelap, sesuatu sedang terjadi. Benih itu mulai pecah, akarnya tumbuh ke bawah, sedangkan tunasnya bergerak ke atas. Waktu berlalu, tunas itu pun semakin besar hingga menjadi tanaman yang kuat dan menghasilkan buah. Saudara, benih harus turun dan tersembunyi terlebih dahulu sebelum ia dapat bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal sederhana ini mengingatkan kita pada firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10. Kiranya kita boleh mendengarkan dengan seksama. Demikianlah firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Nah saudara, menarik sekali, benih harus turun untuk bertumbuh ke atas. Demikian pula Tuhan berkata bahwa kita harus merendahkan diri sebelum Ia meninggikan kita. Tetapi bukankah ini bertentangan dengan cara dunia, cara manusia pada umumnya berpikir? Kita sering berpikir, kalau ingin menjadi tinggi, saya harus mengangkat diri sendiri. Kalau ingin dihargai dan diakui, saya harus menunjukkan kelebihan dan memastikan orang melihat siapa diri saya. Dunia berkata, naikkan dirimu. Tetapi Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapanku. Lalu muncul pertanyaan penting, bagaimana sebenarnya kita dapat menyebut diri kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan? Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar bahwa terdapat 3 aspek penting yang harus kita pahami dan hidupi. Yang pertama, aspek yang pertama ada berkaitan dengan status. Berbicara menempatkan diri sesuai status kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata merendahkan diri di dalam Yakobus 4 ayat 10 yang kita dengarkan tadi, dalam bahasa aslinya itu berarti merendahkan diri atau menempatkan diri pada posisi yang rendah. Namun perhatikan dengan seksama, Yakobus berkata di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Artinya, kerendahan hati itu dimulai dari satu kesadaran akan status kita di hadapan Allah dan menempatkan diri kita sesuai dengan status tersebut, bahwa Dia adalah Tuhan, kita adalah manusia, Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan, Dia adalah raja, kita adalah hamba-Nya. Karena itu, merendahkan diri bukan berarti mengecilkan nilai diri kita atau mengurangi harga diri kita dengan berkata, saya tidak berharga, saya ini tidak mampu, saya ini tidak berguna. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kita itu berharga karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ingatlah status kita tetap ciptaan, bukan
bukan pencipta. Kerendahan hati berarti menempatkan diri sesuai dengan status kita di hadapan Allah, bukan meninggikan diri di hadapan Tuhan maupun sesama. Seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon dalam khotbah beliau yang berjudul Cleanings Among the Ships berkata, kerendahan hati adalah memiliki penilaian yang benar tentang diri sendiri. Nah saudara, mari kita bercermin. Apakah kita sudah menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi dan menempatkan diri kita sesuai dengan status kita di hadapannya, bukan dengan mengecilkan diri kita, bukan pula dengan meninggikan diri, tetapi dengan berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan, aku adalah ciptaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menyadari siapa Tuhan dan siapa kita, maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana seharusnya kita bersikap? Inilah aspek kedua tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu aspek amanah, tentang tunduk pada kehendak Tuhan. Aspek amanah, tunduk kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebelum Yakobus berkata dalam ayat 10 yang kita dengarkan tadi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ia terlebih dahulu berkata di ayat 7, tunduklah kepada Allah. Kerendahan hati terlihat dari siapa yang kita izinkan memimpin hidup kita. Sebagai ciptaan, sebagai hamba, amanah kita adalah tunduk dan taat kepada Tuhan. Seseorang bisa saja berkata, saya ini rendah hati loh, tetapi masih ingin memegang kendali penuh hidupnya. Yang terpenting kemauan saya, keinginan saya, dan apa yang menguntungkan saya. Kalau demikian, sebenarnya kita masih ingin menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati tidak hanya bertanya, apa yang saya inginkan dan rencanakan, tetapi juga akan bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki? Yakobus mengingatkan hal ini di ayat yang kemudian di ayat yang ke-13 dan 15. Ia tidak melarang kita memiliki keinginan dan membuat rencana. Tetapi ia menegur dengan keras sikap hati yang seolah-olah hidup sepenuhnya berada di dalam kendali kita sendiri. Karena itu ia berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu Saudara perhatikan, mari kita coba bayangkan seekor ular ketika bergerak. Kemana kepala mengarah, tubuh dan ekornya mengikuti. Ekor tidak menentukan arah, kepalalah yang menentukan. Demikian juga hidup kita sebagai ciptaan, sebagai hamba. Hidup kita adalah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu, kita dipanggil untuk tunduk dan mengikuti kehendak-Nya di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita boleh memiliki keinginan dan rencana, tapi ingat, arah hidup kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, mari kita bertanya, siapa yang menentukan arah hidup kita? Diri kita sendirikah? Ataukah Tuhan? Jika Tuhan adalah Tuhan kita, mari kita berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhanku, kehendak mula yang terjadi. Demikianlah seorang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan. Ketika status kita adalah seorang hamba dan amanah kita adalah tunduk kepada kehendak Tuhan,
Lalu ketika kita ingin, kita rindu dihargai, kita rindu diakui dan ditinggikan. Kepada siapakah kita menyerahkan hak itu? Inilah aspek ketiga dari yang disebut merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu aspek hak yang berbicara tentang Tuhanlah yang berhak meninggikan kita. Aspek hak, Tuhanlah yang berhak meninggikan kita. Frasa kedua dari Yakobus 4 ayat 10 yang kita dengarkan tadi berkata, dan Ia, Tuhan, akan meninggikan kamu. Perhatikan kata Ia, di situ adalah Tuhan. Yakobus tidak berkata, kamu akan meninggikan dirimu sendiri. Tetapi ia berkata, Tuhanlah yang meninggikan engkau. Pertanyaan sekarang adalah, mengapa Tuhan yang berhak? Karena Dia adalah Tuhan, sedangkan kita adalah ciptaan dan hamba-Nya. Tuhanlah yang berhak menentukan kapan, bagaimana, dan dalam bentuk apa Ia meninggikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa apa yang kita capai, apa yang kita miliki, sepenuhnya adalah hasil usaha kita sendiri. Sehingga terkadang kita bisa aja merasa layak untuk dihargai, diakui, bahkan meninggikan diri kita sendiri. Padahal kita boleh bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Kita boleh melakukan yang terbaik, tapi kita perlu ingat, keberhasilan tidak memberi kita hak untuk meninggikan diri kita sendiri. Inilah aspek hak, bahwa kita melakukan bagian kita dengan setia, dengan yang terbaik. Tetapi sekali lagi, hak untuk meninggikan diri kita adalah milik Tuhan. Serahkanlah kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita coba membayangkan seorang pegawai yang bekerja keras, penuh integritas, profesional, dan memberikan yang terbaik. Ia boleh berharap dipromosikan, tetapi ia tidak mungkin mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang manajer, bukan? Mengapa? Karena yang bekerja bukan berarti yang bekerja bukan berarti yang juga berhak mengangkat diri sendiri. Ada pihak yang punya otoritas yang menentukan itu. Demikian juga kita. Kita bekerja, Tuhan yang mengangkat. Kita setia, Tuhan yang menentukan. Karena itu, janganlah kita sibuk meninggikan diri kita sendiri, tetapi serahkanlah hak itu kepada Tuhan yang memiliki otoritas. Saudara, kerendahan hati bukan berarti menyangkal pencapaian kita, bukan berarti menyangkal keberhasilan kita, melainkan menyadari bahwa pencapaian itu tidak memberi kita hak untuk meninggikan diri kita sendiri. Mari kita bercermin. Ketika kita merasa layak dihargai, diakui atau ditinggikan, apakah kita masih mengambil hak Tuhan dengan meninggikan diri kita sendiri? Atau kita menyerahkan hak itu kepada Tuhan? Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna akan kerendahan hati. Di dalam status, bukankah Ia yang adalah Tuhan sendiri rela mengambil rupa sebagai seorang hamba? Dalam amanah, Ia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa, bahkan taat sampai rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga barang siapa yang percaya boleh diselamatkan. Dan dalam hak, Ia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi Ia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Karena itu Allah meninggikan Dia. Ia merendahkan dirinya, dan Bapa
meninggikan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menutup renungan pagi hari ini dengan sebuah kisah nyata, kisah kesaksian hidup tentang seseorang yang bernama David Green, seorang pendiri perusahaan Hobby Lobby. Bapak, Ibu, Saudara, David Green memulai usahanya dengan pinjaman hanya $600 dan kemudian ia membangun perusahaan yang sangat besar. Namun ketika bisnisnya berkembang, ia mengaku pernah menjadi sombong, meninggikan dirinya, merasa keberhasilan adalah hasil kehebatan kemampuan dirinya sendiri. Sampai akhirnya pada tahun 1980-an, bisnisnya hampir bangkrut. Pengalaman itu menyadarkannya bahwa ia bukan pemilik, melainkan pengelola dari apa yang Tuhan percayakan padanya. Ketika perusahaannya kembali berkembang, Green tidak lagi melihat kesuksesan sebagai alasan untuk berkata, "Lihat apa yang sudah saya capai." Tetapi sebagai kesempatan untuk mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Ia bekerja keras, tetapi ia tidak merebut hak Tuhan. Ia menerima amanah, tetapi tetap menyadari siapa pemiliknya. Bukankah inilah inti Yakobus 4 ayat 10? Status kita adalah hamba. Amanah kita adalah tunduk kepada

Mari pada pagi hari ini kita berkomitmen untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sadarlah bahwa status kita adalah ciptaan.

rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih Bapa untuk firman yang selalu menjadi pelita bagi setiap langkah kami dan terang di dalam hidup kami. Terima kasih hari ini

Terima kasih Bapa. Demikian Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Engkau yang akan membawa kami bertumbuh, bukan hanya menjadi pelaku pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman yang berbuah.

Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, para pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan pokok doa yang sudah masuk, dan saya juga akan bersama-sama kita mendoakan untuk setiap pokok doa maupun juga SMS yang masuk ini. Kita akan mendoakan pokok doa pertama untuk pokok doa kesehatan. Di sini ada Ibu Meliana di Batu Jajar mendoakan untuk kesembuhan kaki untuk anak Revalina dalam studi dan pekerjaan untuk suaminya. Untuk Bapak Matius di Holis yang sedang sakit, untuk Bapak Krisine di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, untuk anak Josim Sine yang mengalami cerebral palsy dan juga pergumulan penjualan rumah, untuk Ibu Sri Restari di daerah Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Mari kita mendoakan saudara-saudari kita ini, dan juga jika ada yang lain kita tahu, kita juga bawa dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami hadir kehadirat-Mu di dalam satu hati, satu iman, berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu untuk Ibu Meliana, untuk Bapak Matius, untuk Bapak Krisine dan juga Ibu Sri Restari. Di dalam segala kelemahan tubuh mereka, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami mohon biarlah kiranya di dalam belas kasihan dan kemurahan-Mu, Engkau yang boleh terus menyertai, memelihara mereka. Biarlah kiranya di dalam kebaikan dan kemurahan-Mu juga, semua yang mereka butuhkan di dalam pemulihan mereka, Engkau sediakan ya Bapa. Beri mereka hati yang tetap kuat, hati yang boleh tetap bersandar di dalam iman kepada Engkau, bahwa mereka berpengharapan di dalam Engkau. Demikian juga Bapa, kami mohon Engkau yang boleh tetap mencurahkan ketenangan, kedamaian, kesabaran di tengah-tengah sakit maupun kelemahan tubuh yang mereka alami. Biarlah kiranya di dalam kemurahan dan kasih-Mu, pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Dan biarlah pemulihan itu sekali lagi ya Bapa, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa beberapa di antara mereka yang juga bergumul untuk anak mereka yang juga mengalami keadaan kelemahan tubuh dan juga masalah studi, dan biarlah kiranya Engkau juga yang menyertai, membukakan jalan yang terbaik. Begitu juga untuk pekerjaan dan juga penjualan rumah, kami mohon Bapa, Engkaulah satu-satunya pengharapan, Engkaulah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang merencanakan, Engkau Tuhan yang berdaulat, yang memegang kendali. Hanya di dalam Engkau ya Bapa, saudara-saudari kami ini, kami semua berpengharapan, dan Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-Mu, bahwa Engkau Allah yang pasti menyediakan telinga atas seruan kami. Kami serahkan saudara-saudari kami ini beserta semua pergumulan mereka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke pokok doa yang kedua berkaitan dengan pekerjaan, studi, dan ekonomi. Di sini ada Ibu Gyokhwa di Cimahi, pergumulan ekonomi keluarga, anak William dan anaknya William dan Michelle untuk pasangan hidup. Di sini ada Selen dan Sarlin, ya, pergumulan pekerjaan dan studi juga pasangan hidup. Demikian juga di sini ada beberapa yang ada Susan, ada Maureen, ada Keisha Angelina, ada Abed dan juga Alex yang bergumul akan pekerjaan
ada juga yang bergumul dengan studi dan juga pasangan hidup ya. Demikian juga di sini ada Bapak Wewe yang bergumul ke pasangan hidup setelah meninggal oleh istri. Mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita ini, dan juga kalau ada yang kita tahu yang tidak disebut namanya di sini, kita boleh bersama-sama mendoakan mereka. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, Bapa kami datang hadirat-Mu lagi ya Bapa, untuk saudara-saudari kami ini ya Bapa, di dalam segala pergumulan mereka, khususnya juga untuk Ibu Yohua, ada Yuserlen, Selin, Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed, Alex, Bapak Wewe, Bapak, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang bertata, bahkan dunia beserta isinya merupakan ciptaan-Mu. Bapak, Engkau juga adalah Allah yang Maha Tahu apa yang sedang dihadapkan, apa yang sedang dialami oleh saudara-saudari kami ini. Kebanyakan beberapa di antara mereka juga mengalami masalah ekonomi, dan khususnya juga dalam hal pekerjaan. Kami mohon Bapa, di dalam situasi kondisi dunia seperti sekarang ini, di mana ekonomi dunia juga tidak sedang stabil, khususnya juga Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja, biarlah kiranya Bapa, kami di dalam iman boleh tetap mengandalkan Engkau, bersandar pada Engkau. Kami percaya sekalipun dunia tidak sedang baik-baik saja, tetapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu apa yang kelihatan tidak berpengharapan, apa yang kelihatan buntu, Engkaulah Allah yang sanggup membukakan jalan. Karena kami ingat bahwa Engkau Allah yang sama membuka jalan bagi bangsa Israel ketika laut di depan adalah lautan, di belakang adalah tentara Mesir yang mengejar. Demikian kami juga mengimani ya Bapa, sekalipun di depan bagi saudara-saudari kami ini kelihatan tidak ada jalan, di belakang ada pergumulan, ada kebutuhan hidup yang mengejar. Kami percaya Engkau Allah yang akan membukakan jalan itu bagi saudara-saudari kami ini, untuk masalah ekonomi maupun pekerjaan mereka. Bukakanlah ya Bapa jalan itu bagi saudara-saudari kami ini. Demikian juga untuk masalah pasangan hidup, kami sekali lagi berdoa, biarlah kiranya Engkau yang memberkati saudara-saudari kami ini di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Engkau yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang setia kepada Engkau, bahkan pasangan hidup yang juga setia di dalam bersama-sama dengan saudara-saudara.

hari kami ini, yang khususnya tentang pekerjaan, studi, ekonomi, dan juga pasangan hidup ke dalam tak kasih. Dalam nama-Mu Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk pokok doa yang terakhir, yaitu tentang berkaitan tentang ulang tahun. Ya, di sini ya kita bersyukur ya.

di Marga Hayu Raya ada Bapak Anto Setiawan yang berulang tahun hari ini. Mari kita mendoakan saudara kita, dan juga mungkin ada yang kita tahu, kita juga boleh turut mendoakan mereka. Allah Bapa kami, terpujilah Tuhan di dalam kerajaan surga, Tuhan yang maha baik, maha pengasih. Engkau adalah Allah yang selalu setia dengan janjimu. Dan hari ini kami, saat ini kami juga datang ke hadapan Engkau, berdoa untuk Bapak Wahyudi, untuk Bapak Anto Setiawan, dan juga untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada yang berulang tahun hari ini. Bapak, sekali lagi terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Engkau izinkan kami mengingat dan mengucapkan serta mendoakan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Biarlah kiranya di dalam anugerah Engkau ya Bapa, Engkau yang boleh terus memberkati saudara-saudari kami ini dengan umur yang panjang, berkati kesehatan yang terbaik daripada Engkau. Biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau menyertai mereka senantiasa bersama-sama dengan keluarga dimanapun mereka berada. Bapa, kami tahu hadiah terbesar telah Engkau limpahkan, telah Engkau berikan dengan kasih-Mu di atas kayu salib kepada saudara-saudari kami ini. Tapi biarlah kiranya untuk hari ulang tahun mereka ini, Engkau memberikan kado dengan mengabulkan apa yang menjadi permohonan doa mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau bukakan jalan itu bagi mereka. Biarlah pemberian kado ini memuliakan nama-Mu. Biarlah pemberian kado ini menyatakan kasih-Mu. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan saudara-saudari kami ini yang berulang tahun bersama dengan keluarga mereka, bahwa mereka semakin hari juga semakin bertumbuh, tidak hanya kado jasmani, tetapi juga kami mohon Engkau juga memberikan kado rohani kepada mereka dan keluarga saudara-saudari kami ini di dalam nama-Mu.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk para pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Sumarsono mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Fiona, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadaluarsa loh.
1: Hah? Gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, boy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini. Untuk yang di Kota Bandung yang diadakan oleh Polrestabes Bandung, pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang SIM keliling harian, hari ini di hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran jam 8 sampai jam 1 siang, Senin sampai Sabtu. Hari ini mobil SIM kelilingnya ada di Super Indo Raja Wali, besok ada di Borma Setia Budi, dan Sabtu ada di Borma Cipadung Cibiru. Terus buat yang Kabupaten Bandung, hari ini itu adanya di Taman Kota Bale Endah dan juga di Simpang Jalan.

Baru Majalaya, besok ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah, Sabtu ada di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang. Pendaftaran Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Yang Cimahi juga jam pendaftarannya sama. Hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok ada di X Giant Kota Baru Parahyangan dan Sabtu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti di dalam program Trending Topic Morning. Dan seperti biasa, Viana akan membuka perjumpaan kita dengan beberapa informasi terbaru, yaitu di dunia olahraga dulu aja ya. Jonathan Christie resmi menduduki ranking 1 dunia dalam daftar pengumuman peringkat terbaru BWF yang dirilis pada Selasa 25 Agustus 2 hari yang lalu. Jonathan naik 2 tingkat ke urutan pertama dalam daftar pengumuman peringkat minggu ini dengan 87.631 poin. Posisi kedua ditempati wakil Prancis, sedangkan ada dari Thailand berada di peringkat ketiga. Di posisi keempat ada dari Taiwan, dan di posisi kelima ada dari Denmark. Dengan keberhasilan ini, maka Jonathan mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk kembali memiliki tunggal putra peringkat satu dunia. 26 tahun lalu, pebulu tangkis Indonesia terakhir yang duduk di posisi nomor satu dunia adalah Taufik Hidayat. Wih, kalau ngedengar berita kayak gini tuh rasanya happy gitu ya. Akhirnya semakin banyak orang yang terus berkompetisi untuk membawa nama harum gak cuma pribadi tapi juga Indonesia di kancah dunia.

Pendengar Viana masih menemani kalian sampai jam 11 nanti, dan Viana mau langsung bagiin berita yang kedua. Nah, berita yang kedua ini datangnya itu dari luar negeri dulu aja ya guys, nanti berita terakhir tentang kebakaran lagi ya. Yuk, dari luar negeri, katanya harga pangan yang tinggi mendorong sejumlah negara memangkas pajak makanan pada 2026 untuk meringankan beban masyarakat. Dari penurunan PPN ada, hingga ada juga skema yang membuat beban pajak efektif menjadi 0%. Nah, negara mana aja nih? Ya, jangan ditanya yang kita ya. Coba kita lihat negara luar dulu ya. Dari Swedia, katanya PPN makanan turun 50%. Nah, 50% ini gimana? Awalnya tuh 12% jadi 6%. Ini berlaku sejak 1 April yang lalu sampai 31 Desember tahun depan. Swedia memangkas PPN makanan untuk membantu meringankan beban rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini diperkirakan menelan biaya sekitar 37,2 miliar mata uang Swedia atau sekitar 69,2 triliun rupiah bagi negara. Yang kedua ada Jepang. Jepang berencana menurunkan pajak konsumsi makanan yang tadinya 8% jadi 1% aja. Nah, tapi ini belum berlaku. Berlakunya tuh nanti April 2027 selama 2 tahun, berarti sampai 2029. Sisa beban pajak ini akan ditanggung pemerintah melalui bantuan tunai, sehingga beban pajak yang ditanggung masyarakat menjadi efektif 0%. Yang ketiga ada Austria. Mereka memangkas PPN sejumlah bahan makanan pokok dan menjadikannya kebijakan permanen sejak 1 Juli yang lalu. Makanan yang mendapatkan tarif lebih rendah ada susu, telur, sayur, buah, roti, dan garam. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini bisa menghemat sekitar 2,1 juta rupiah per rumah tangga per tahunnya. Nah, ini tuh katanya PPN makanannya turun dari 10% menjadi 4,9%. Dan yang terakhir itu ada Finlandia, juga menurunkan PPN makanan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi ini gak terlalu banyak sih, dari 14% jadi 13,5% aja, dan udah berlaku sejak 1 Januari yang lalu. Tapi kebijakan ini juga mencakup sektor restoran. Nah, kalau di Indonesia gimana nih? Kita tahu ya, kalau kita makan itu tuh ada tarif maksimal 10%. Ini adalah tarif PBJT untuk makanan dan minuman di Indonesia. Makanan dan minuman disajikan di restoran, rumah makan, hotel, warung, atau jasa boga atau catering tidak dikenakan PPN, melainkan dapat dikenakan PBJT tadi, pajak barang dan jasa tertentu sebagai pajak daerah. Pajak ini sebelumnya lebih dikenal dengan pajak restoran atau PB1. Oke pendengar, setelah 3 buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat bagiin informasi tentang kebakaran lahan.

0: Si Itra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

kalian untuk berbagi informasi seperti aku janji tadi. Aku mau bagiin informasi soal kebakaran lagi yang ini tetap menjadi ini ya perhatian kita juga beberapa hari belakangan ini, karena kebakaran hutan dan lahan itu masih terjadi dan ternyata gak cuman di Kalimantan, walaupun memang terbesar di Kalimantan ya. Kalau kita lihat, kita pantau langsung di situs Sipongi Plus, ketika dicek pada Jumat 21 Agustus yang lalu di hari jam 12.51, gak cuman Kalimantan aja, sejumlah titik api juga terlihat di wilayah Sumatera dan juga di Papua. Sementara itu, Kementerian Kehutanan mencatat 627 titik panas terpantau pada Kamis 20 Agustus di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Kalimantan Timur, Riau, dan juga Jambi. Pantauan BMKG, mayoritas wilayah Indonesia masih berada di zona baik atau hijau dan sedang atau biru. Tapi wilayah Kalimantan Tengah sekarang mendeteksi titik merah yang sangat tidak sehat. Sementara itu, area sekitarnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan juga masih dikepung zona kuning tidak sehat. Nah, ngomong-ngomong soal kebakaran hutan ini pendengar, ada 6 perusahaan yang disanksi imbas dari karhutla kemarin. Uji materi diajukan Sarah Sandrianti dan Liz Dawati Manau terhadap pasal 11 ayat 2 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang Polri. Nah, jadi katanya yang ini nih. Kemenhut memberikan sanksi administratif kepada 6 perusahaan setelah menemukan karhutla berulang di area kerja mereka. Ini tuh pada hari Selasa 25 Agustus, 2 hari yang lalu. Total lahan yang terbakar mencapai 1.511,55 hektar. Nah, perusahaannya apa aja nih? Ada 6 perusahaan. Yang pertama PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat. Kemudian PT NES di Kalimantan Tengah dan PT PSR di Kalimantan Timur. Khusus PT MPK, pemerintah membekukan izin usaha karena kebakaran berulang. Kita sungguh berharap bahwa permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa menjadi terselesaikan dan semoga enggak kejadian lagi ke depannya ya, dan kita sama-sama doakan untuk hal-hal ini ya.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti di Suara Indah 92,1 FM. Dan seperti biasa, hari ini hari Kamis, berarti waktunya aku buat berbagi tips seputar kesehatan. Tips sehari-hari ya, bukan tips yang berat-berat. Dan tentu saja kalau kita udah ngomongin kesehatan, itu harus disesuaikan juga nih tipsnya dengan kondisi pribadi masing-masing. Nah, tapi harusnya yang ini, satu ini yang aku bagiin, itu harusnya bisa kita terima bersama-sama. Kita mau kenalan sama sisu. Apa nih? Ini tuh cara hidup bahagia ala orang Finlandia. Kalau misalnya masyarakat Indonesia, mungkin kita kenal dengan semangat 45 mungkin ya. Atau etos pantang menyerah sebagai simbol daya juang bangsa. Nah, ternyata masyarakat Finlandia juga punya konsep serupa, namanya sisu. Ini tuh menggambarkan kombinasi antara ketabahan, keberanian batin, dan kegigihan luar biasa dalam menghadapi situasi sulit. Dan katanya karakter ini tuh melekat kuat pada setiap individu maupun seluruh masyarakat di Finlandia untuk terus melampaui batas kemampuan hingga hal yang kelihatannya mustahil tapi tetap bisa terwujud. Etos ini sudah terbukti dari dikenalnya Finlandia sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, jaminan sosial yang sangat tinggi, hingga tingkat korupsi yang rendah. Tapi kalau kita lihat, negara ini tuh punya musim dingin yang ekstrim, yang panjang, gelap, dan rentan memicu rasa depresi. Tapi Finlandia mampu loh bertahan, bahkan melampaui tantangan. Terbukti, Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia selama 9 tahun berturut-turut. Karena apa? Karena kerja keras kolektif dan daya mental masyarakat yang baik alias yang dikenal dengan sisu ini. Oke, kita bakal ngebahas soal si sisu ini ya. Sebenarnya kalau dibilang sisu artinya apa? Nggak ada padanan kata tunggal yang persis dalam bahasa lain gitu. Kata sisu berasal dari bahasa Finlandia, sisus, yang artinya isi perut atau bagian dalam lah, bagian dalam lah di bahasa Indonesia. Atau guts di dalam bahasa Inggris, yang dimaknai juga sebagai nyali. Nah, jadi secara garis besar, sisu itu tuh menggambarkan kombinasi dari 1. Tekad baja, 2. Ketangguhan, 3. Keberanian, kegigihan, serta resiliensi. Sisu itu juga sebuah pola pikir yang berorientasi pada tindakan. Jadi, orang yang berjiwa sisu lebih memilih membuktikannya langsung lewat tindakan daripada cuman ucapan aja. Kita tahu ada istilah NATO ya, no action, talk only. Nah, kalau sisu tuh enggak. Dia benar-benar lebih ke action-nya dibanding banyak ngomongnya. Menurut Emilia Elizabeth Lathy, dia adalah seorang peneliti sisu dari Aalto University di Helsinki. Sisu adalah energi dan tekad kuat ketika menghadapi kesulitan yang jauh lebih berat dari biasanya. Jadi bukan cuma ngadepin masalah sehari-hari, enggak, tapi masalah yang berat, itu tuh dia punya tekad kuat dan energi buat ngadepinnya. Ibaratnya, sisu tuh baru dimulai tepat ketika rasa ingin menyerah itu muncul. Nah, jadi ya memang agak susah ya buat diterjemahkan secara langsung si kata sisu ini. Tapi, Lathy melalui website Psychology Today merumuskan karakteristik sisu ke dalam 3 komponen utama. 1. Tekad untuk terus melangkah demi mencapai hal-hal yang mungkin dianggap mustahil nih sama orang lain. 2. Kecenderungan untuk bertindak. Dan 3. Potensi kekuatan cadangan dalam diri yang baru bisa digunakan ketika situasi menjadi sangat sulit. Kalian bayangin Ultraman. Ih, kalau tahu pasti seangkatan sama aku. Ultraman ketika menghadapi si musuhnya di saat-saat genting, ketika lampu yang ada di dadanya ya kalau gak salah menyala, itu tuh kekuatan supernya baru keluar. Nah, mungkin
mungkin mirip-mirip kayak gini. Jadi manusia tuh katanya punya kekuatan cadangan dalam diri yang dia tuh gak akan keluar kalau situasinya tuh belum jadi sulit. Kalau udah sulit baru keluar nih si kekuatan cadangannya. Nah, itu dia 3 komponen utama yang ada dalam sisu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita adalah pribadi berjiwa sisu kalau punya kebiasaan berikut ini. 1. Terbiasa mendorong diri selangkah lebih maju. Meskipun pada awalnya berat, gak nyaman, tubuh dan pikiran tetap bisa beradaptasi seiring waktu. 2. Sangat fokus pada target awal dan berusaha keras buat mencapai target itu. Tentu ini dalam koridor yang positif dan gak merugikan orang lain ya. Jadi bukan berarti kamu punya target tertentu, kamu menghalalkan segala cara. Enggak, itu bukan tentang sisu kalau itu ya, beda lagi. 3. Mengambil inspirasi dari pengalaman masa lalu atau generasi terdahulu yang berhasil bertahan dan melewati tantangan serupa. Dan yang 4, memandang ketidaknyamanan sebagai pengalaman berharga untuk bertumbuh, bukannya sebagai hambatan. Nah, tapi hati-hati. Supaya enggak berdampak buruk bagi diri sendiri atau orang lain, kita juga perlu tahu nih ada sisi negatif dari sikap sisu kalau berlebihan. Balik lagi, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi kalau sisunya berlebihan, dia bisa jadi sangat keras kepala. Dia bakal nolak ngedengerin masukan atau saran yang membangun dari orang lain. Dia bakal sulit mengakui kelemahan yang bisa bikin seseorang enggan mengakui keterbatasan diri dan sangat sulit buat minta bantuan orang lain. 3. Ada resiko burnout dan stres berkepanjangan karena memaksakan diri terus-terus bekerja melewati batas fisik dan mental. 4. Memaksakan standar kegigihan ke orang lain yang terkadang bisa menekan orang-orang di sekitar, jadi berdampak negatif bagi relasi sosial. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita sisunya berlebihan, itu bisa sulit merelakan. Nah, jadi caranya supaya filosofi sisu ini bawa dampak positif adalah kita harus seimbangkan sisu ini dengan welas asih atau dengan mengasihi, baik mengasihi diri sendiri maupun mengasihi orang lain. Beda sama mengasihani ya, sama-sama kasih sih, tapi yang satu mengasihi, satu mengasihani, itu berbeda. Sisu yang seimbang adalah tidak memaksakan hal yang mustahil, serta tahu kapan harus berjuang, kapan saatnya berhenti, atau kapan saatnya beralih ke strategi baru. Meskipun konsepnya lahir dari budaya Finlandia, tapi nilai sisu ini tuh pada dasarnya bersifat universal ya. Siapapun bisa menumbuhkan sisu dengan baik untuk bertahan dan bangkit melewati masa-masa penuh tantangan. Tapi ingat, terapkan sisu ini seimbang antara ambisi dengan batasan kemampuan.

0: minum air mineral.
1: Kalau suka susu juga sih nggak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
1: Tapi jangan berlebihan.
2: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
1: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
2: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini hari Kamis, kita bakal ngomongin soal tips kesehatan sehari-hari. Yuk kita lari, yuk kita running, yuk. Yang penting gak lari dari kenyataan atau lari dari masalah ya. Ini bagi pendengar semua yang suka banget sama olahraga lari, karena memang lari itu salah satu olahraga yang cukup mudah dilakukan ya. Gak bermodalkan apapun, ya modal sepatu doang sama baju, mungkin baju yang nyaman buat lari, terus sedikit gitu, ya udah tinggal lari aja, gak pakai beban segala macam ya. Peralatan yang gak rumit, gak perlu tempat khusus juga, bener-bener cuma pakai sepatu olahraga dan pakaian yang nyaman, kamu udah bisa lari. Nah ternyata selain di negara sendiri, gak sedikit orang nih yang memasukkan pengalaman running di luar negeri ke dalam bucket list mereka. Karena katanya setiap negara tuh memang punya daya tarik yang berbeda. Ada yang nawarin rute di dataran tinggi, ada yang terkenal dengan maraton kelas dunia, ada juga jalur pantai yang bikin lari kerasa lebih menyenangkan. Nah, kalau misalnya kamu lagi nyari destinasi yang cocok buat liburan sekaligus buat lari, ada 5 negara yang wajib kamu pertimbangkan. 1. Kenya. Ini tentu gak boleh dilewatkan karena negara ini dikenal sebagai salah satu penghasil pelari jarak jauh terbaik di dunia. Jadi gak heran banyak pelari dari berbagai negara yang datang ke Kenya buat latihan. Salah satu tempat terkenal adalah kota yang berada di dataran tinggi dan sering dijuluki sebagai Home of Champions, atau nama kotanya adalah Iten. Kondisi udaranya tuh tipis, jalurnya berbukit, dan area terbuka bikin tempat ini jadi lokasi favorit buat latihan lari. Kalau misalnya kamu cuma pengen menikmati pengalaman lari, Kenya juga menawarkan pemandangan yang gak kalah menarik. Kita bisa berlari melewati jalur alam dengan latar savana hingga kawasan sekitar Mount Kenya. Yang kedua, Amerika Serikat. Amerika Serikat juga punya wilayah yang sangat luas sehingga pilihan tempat buat lari juga beragam. Mau lari santai di tengah kota, bisa. Mau menjajal jalur alam yang menantang, bisa. Buat yang suka

City Running, kalian boleh coba lari di New York dan Chicago. Kedua kota ini punya maraton yang terkenal di dunia. Selain itu, kamu juga bisa berlari santai di Central Park atau menikmati pemandangan di sekitar Lake Michigan. Sementara itu, bagi penggemar trail running, kalian bisa menjelajahi berbagai taman nasional seperti Zion, Grand Canyon, dan masih banyak lagi. Ada juga Pacific Crest Trail, ada juga Appalachian Trail, dan ada juga kawasan Rocky Mountains. Ini tuh menawarkan medan yang lebih menantang dengan pemandangan alam yang keren banget. Terus Jepang. Kayaknya kalau kita ngomongin Jepang, sepertinya nggak mungkin langsung kepikiran ya ketika membahas negara dengan budaya lari yang kuat. Padahal sebenarnya olahraga ini sudah cukup melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Kita bisa menemukan pelari di berbagai taman kota hingga jalur khusus yang ramai digunakan buat jogging. Jepang juga punya Tokyo Marathon, salah satu ajang lari paling bergengsi yang masuk ke dalam jajaran World Marathon Majors. Selain itu, negara ini juga menawarkan banyak pilihan rute dengan suasana yang berbeda, mulai dari taman dan kuil di Kyoto, menikmati pemandangan sekitar Mount Fuji, hingga jogging di sekitar Imperial Palace dan juga Osaka Castle Park. Budaya lari di Jepang juga erat dengan nilai disiplin, komunitas, dan rasa menghargai olahraga. Ditambah lagi lingkungan yang relatif aman dan perpaduan kota modern dengan alam serta bangunan bersejarah. Jadi, Jepang menjadi salah satu destinasi menarik bagi kamu yang pengen coba lari di luar negeri. Negara keempat ada Spanyol. Negara ini punya landscape yang beragam dan cuacanya cukup bersahabat. Kita bisa pilih rute sesuai gaya lari kita. Menyusuri pantai Mediterania bisa, menjajal jalur alam yang lebih menantang juga bisa. Kalau suka city running, kalian bisa pilih Barcelona dan Madrid. Kamu bisa berlari melewati taman kota sambil menikmati arsitektur dan suasana khas Spanyol. Ada juga berbagai event lari populer seperti Barcelona Marathon dan juga San Silvestre Vallecana 10K di Madrid. Sementara itu, kalau misalnya kamu pengen pengalaman berbeda, kamu juga bisa coba Camino de Santiago. Ini adalah jalur ziarah terkenal yang membentang ratusan kilometer dan menawarkan pemandangan yang menarik sepanjang perjalanan. Dan yang terakhir ada Australia. Ini juga termasuk negara yang punya budaya olahraga cukup kuat, termasuk lari. Aktivitas ini sangat mudah ditemukan dalam keseharian masyarakat, baik buat olahraga santai, ikut komunitas, atau ambil bagian dalam berbagai event lari. Kondisi geografis Australia yang beragam juga bikin aktivitas lari makin menarik. Contohnya di Sydney, kamu bakal melihat orang-orang yang berlari di kawasan pantai seperti Bondi dan Manly. Sementara itu, di Melbourne punya banyak pilihan rute lari di area perkotaan. Kalau kalian suka tantangan, di Australia punya banyak jalur alam seperti Blue Mountains dan juga Great Ocean Walk. Jadi gak heran kalau lari menjadi salah satu aktivitas yang cukup populer di negara ini. Tentu saja dengan pilihan rute yang bisa disesuaikan dengan gaya hidup masing-masing pelari. Itu dia pendengar buat destinasi negara terbaik buat pelari yang wajib

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Para Indah 92.1.

Masih di trending topic morning di Suara Indah 92,1 FM yang selalu temenin kalian setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 11. Dan Viana masih temenin kalian hari ini di hari Kamis ya. Kita bakal ngomongin soal tips-tips kesehatan sehari-hari. Wah, kayaknya akhir-akhir ini Bandung cukup panas ya saudara-saudara. Kayaknya udah sekitar 3 minggu atau 1 bulan mungkin. Nah, memang musim kemarau tuh identik dengan cuaca panas, udara kerasa lebih kering, tapi kondisi ini bisa bawa beberapa masalah kesehatan yang sering kali enggak kita sadari. Nah, oleh karena itu ada beberapa masalah kesehatan yang perlu kita waspadai ketika musim kemarau tiba. Yang pertama adalah dehidrasi dan juga heat stroke. Karena kita tahu cuaca panas di musim kemarau bisa bikin tubuh kita tuh lebih cepat aus, banyak berkeringat, apalagi kalau misalnya kita tuh sering banget beraktivitas di luar rumah. Kalau misalnya kita nggak mengimbanginya dengan minum air yang cukup, maka tubuh kita bisa dehidrasi, yang lebih parah bisa jadi heat stroke. Jadi jangan tunggu sampai ngerasa sangat aus ya buat minum ya. Pastikan tubuh kita tetap mendapat cairan yang cukup, terutama ketika cuaca lagi panas-panasnya atau kamu banyak ngeluarin keringat. Nih pendengar, udah minum air belum hari ini? Aku belum sejujurnya ya, jadi kayaknya harus minum abis ngomongin soal ini ya. Nah, terus sedikit tuh diare. Air bersih itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika musim kemarau, karena takutnya terjadi kekeringan, jadi ketersediaan air bersih semakin terbatas. Menurut WHO, kurangnya air dan sanitasi bisa meningkatkan resiko penyakit infeksi, termasuk diare. Kemenkes juga memasukkan diare sebagai salah satu masalah kesehatan yang perlu kita waspadai ketika kemarau. Dan untuk mencegahnya, kita bisa perhatikan kebersihan air yang digunakan untuk minum dan masak. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah beraktivitas. Terus udah gitu, masalah kesehatan ketiga yang perlu kita waspadai ketika musim kemarau adalah DBD. Loh, DBD tuh bukannya musim hujan ya, tapi tetap perlu diwaspadai di musim kemarau. Karena katanya, kemarau panjang bisa bikin perubahan suhu yang mempengaruhi siklus hidup nyamuk, sehingga resiko penularannya tetap ada. Jadi, bersihkan lingkungan sekitar rumah kita, jangan lupa periksa tempat atau wadah yang menampung air, karena genangan-genangan ini bisa menjadi tempat nyamuk berkembang biak, karena memang akhir-akhir ini nyamuk juga cukup banyak ya guys ya. Masalah kesehatan ketika musim kemarau bukan cuma soal cuaca panas atau udara kering, DBD juga tetap ada resikonya. Yang keempat ada ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Kondisi udara yang kering bisa meningkatkan paparan debu dan polutan di sekitar kita. Jadi ISPA ini menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai. Karena WHO juga bilang nih, kalau kekeringan parah bisa memperburuk kualitas udara karena meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran dan badai debu. Kondisi ini meningkatkan resiko kesehatan, terutama bagi orang-orang yang sudah punya masalah pada paru-paru. ISPA bisa menimbulkan beberapa keluhan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, demam, bersin-bersin, hingga kelelahan. Nah, kalau kamu harus beraktivitas di tempat yang berdebu, jangan lupa pakai masker. Dan yang terakhir adalah kekurangan gizi. WHO menjelaskan kekeringan dapat mengurangi ketersediaan pangan dan meningkatkan resiko kekurangan gizi, termasuk kekurangan zat besi yang bisa menyebabkan anemia. Masalah ini mungkin gak langsung kerasa seperti dehidrasi atau gangguan pernafasan, tapi kalau kekeringannya berlangsung lama dan membuat ketersediaan makanan berkurang, kesehatan juga bisa ikut terdampak. Jadi kebutuhan gizi tetap perlu diperhatikan selama musim kemarau ya. Usahakan tetap mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayur, dan buah supaya kebutuhan nutrisi kamu terpenuhi. Itu dia beberapa masalah kesehatan ketika musim kemarau yang perlu kita waspadai.

0: Kepada para pendengar yang terhormat, saat ini Anda sedang berada di waktu Indonesia bagian overthinking. Stop jadiin orang lain sebagai pembanding, just realize if your life is full of meaning. Daripada bikin kepala jadi pening, mending mikirin yang penting-penting.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Mitra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, Tanaya Bank ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: sebuah senyuman dapat terjadi secepat kilat. Namun kenangannya mampu bertahan seumur hidup.
1: 微笑只是瞬间性的，记忆却是永恒性的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara relasi request lagu rohani Suara Indah. Dalam acara ini pendengar bisa

0: sih, sehat.
1: Sehat Pak, terima kasih. Sudah kembali ke ini ya, ke tahta nih.
0: Kembali. Tadi itu himbauan dulu yang belum datang, tuh cepat kesempatan kita jumpa ya.
1: Iya.
0: Ibu-ibu Linda pun juga diajak.
1: Iya, oke.
0: Semua yang pasiono, paling yang nggak ada di grup tuh harus dibuat bakas ya.
1: Oke.
0: Ya udah, minta lagu You Raise Me Up.
1: Boleh.
0: Kirim buat Pak Suyono, Ibu Dinda, Ibu Ami, Linda Wen, Ibu Anne, Erni, Yuli, Fani, Wawa, Ibu Erlina, Ibu Feli, Weni, Fani, Yuti, Ilan, Ine, Iin, Yane, Lani Ketak, Baya, Yunita, Yumeri, Lani, Deborah, Jawati, Andelo, Tori,

0: my fingers again. Your lips sound like grass, but so are you. For next week, you're probably not bad. But that's it, it's a jacket, and it's a beautiful and great time. With every customer, you're back. Have you had to work tomorrow? Yeah.
1: Okay.
0: Thank you. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih Pak Victor. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mas
1: Fik. Ibu Mary, apa kabar?
2: Puji Tuhan, saya sehat. Semoga Mas Fik juga sehat ya.
1: Puji Tuhan.
2: Iya, Mas lagunya Bapak yang Mengasihi Ku.
1: Boleh.
2: Kirim buat Pak Victor, terima kasih. Ibu Gloria, Ibu Miming, Ibu Feli, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dede, Pak Esi, Ibu Betty, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Ermi, Pak Sikir, Pak Ahim, Pak Yakub, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Linda, Pak Siono, Oma Huat, Pak Winata, Ibu Mariana, Ibu Helin, Ibu Silvi, Ibu Ina, Ibu Tuti, Uda Asben, Ibu Sulawati, Alan, Pak Rahmat, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Fik, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih Ibu Mary di Kampung Kopi. Halo, selamat siang. Bu Ami, apa kabar? Baik, terima kasih Bu Ami. Sehat Ibu, Ibu juga sehat kan?
3: Iya,
1: Bu Ami mau lagu apa?

0: Pak Beni Cakra, apa kabar?
1: Saya Beni Cakra, terima kasih. Saya sehat ya.
0: Sehat Pak.
1: Saya bisa ajarin bahasa Cina.
0: Boleh.

Aló. A Benny. Halo. Iya Pak, suaranya kresek-kresek ya Pak.

0: Oke. Oke, Pak Benny. Iya, terima kasih
1: Pak Benny Cakra. Aduh, suaranya tadi teleponnya rupanya ada kersek-kersek ya, nggak jelas. Halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
1: Ibu

0: Ibu Cingcing, saya minta maaf, saya belum bisa longokin. Kalau bisa Ibu Cingcing, kalau berkenan telepon saya arahin cara terapi berdiri dan berjalan.
1: Oke.
0: Ya, tanyain dulu kalau dia berkenan, karena hari ini saya ada waktu. Tiga hari ke depan saya nggak ada di rumah, ada di rumah Margawen.
1: Oke.
0: Tolong, makasih ya, Steve.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Linda. Oke, yang masih mau request lewat telepon silakan 0335408812.

0: Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Pak Andrelo, apa kabar?
1: Baik. Steve?
0: Iya, Pak.
1: Hari ini ada yang ulang tahun.
0: Waduh, siapa ya? Nih, hashtag dulu. Dah.
1: Anto Setiawan.
0: Oh, Pak Anto Setiawan, ulang tahun. Kita harus selamatin dulu dong.
1: Iya. Minta lagunya ini apa? My The Good Lord, Rest and Keep You, dari Kim Riff. My the good Lord bless and keep you.
0: Coba ya. May the good Lord gitu ya.
1: Ada ya.
0: Judulnya apa ya Pak itu Pak ya?
1: My the good Lord bless and keep you.
0: Oke, nanti coba skip cari ya Pak ya. Kirim-kirimnya dulu mungkin Pak boleh.
1: Happy birthday Anto Siawan, Tuhan memberkati. Kirim lagu ulahnya udah kemarin ya, Sabtu Kangen Merah Jambu. Dan gue puas. Mau kirim-kirim buat Opa.

Sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Pak Anto Setiawan di Cianjur, nomor anggota 733. Selamat ulang tahun Pak Anto, semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki ya Pak ya. Dan juga lagu-lagu yang sudah siap, ada

0: suka ibu Betty, ibu Alan, ibu Setiawati, oma gua, ibu Felix, ibu Veronica, Jennifer Awandaku, dan untuk semua pendengar suara indah.
1: Okay.
0: Terima kasih, Steve. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Bubun. Terima kasih banyak sudah request ya.

Okay, silakan yang mau request lagi lewat telepon 6035400812 9211. Setiap mau menyapa juga menyapa dulu nih.

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Pak Sef.
0: Oh my God, apa kabar?
1: Kabar baik. Saya bisa lagu.
0: Lagu apa, Oma?
1: Yesus kekasih jiwaku.
0: Boleh. Untuk siapa aja
1: ya.
0: kirimnya?
1: Ya, kirim-kirim dulu ya. Buat Pak Sef, sehat selalu ya, sekeluarganya. Dan Pak Victor, Pak Senjaya, Pak Suyono, Pak Lokang, Cirebon, Pak Bunbun, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Pak Senjaya, Pak Pong Eti, Kesen Siang, Pak Singwen, Pak Ibu Ayu, Ibu

Silakan, kalau masih ada yang mau request lewat telepon, boleh langsung 603-350 atau 0812-921-11921. Ya, Steve juga mengucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah mengirimkan request, tapi yang belum dibacakan harapan sabar ya. Sekarang lagu-lagu sudah siap untuk diputar. Ada Dia Jamah dari Victor Hood, kemudian ada Aku Diberkati dari Lauren.

0: Thank you, Panto. Iya, ada telepon yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat, Bu. Terima kasih.
1: Hujan enggak?
0: Kenapa?
1: Hujan enggak?
0: Wah, panas di sini, Bu.
1: Hujan mau dikirim.
0: Waduh. Wah.
1: Nih.
0: Kok hujan sih?
1: Iya, hujan betulan.
0: Waduh,
1: tapi enggak terlalu gede.
0: Arca Manik ya?
1: Iya.
0: Wah, jangan dikirim ke sini, Bu. Saya enggak bawa jas hujan. Nanti pulang kehujanan.
1: Punya ini enggak? Almost home punya enggak? Dari sini.
0: Almost home adanya dari Craig Morgan.
1: Sama enggak ya? Sama kali ya?
0: Sama kayaknya, Bu.
1: Kalau
0: kamu
1: ketemu boleh ada foto. Ada juga nih.
0: Lumayan, Bu. Nanti kita lihat 2:30 ya.
1: Oh gitu. Masih 8 lagi.
0: Iya, boleh.
1: Oh gitu, ya udah itu aja deh, cobain

0: Halo, selamat siang.
1: Apa kabar Bu Deborah?
0: Baik, baik juga baik
1: Tumben
0: ya.
1: masuknya nih telat-telat nih. Kayaknya lagi banyak
0: Iya,
1: yang
0: telat.
1: belanja nih.
0: Enggak, ini biasa aja. Ini

untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Shiova, Mary, Deborah, Maya, Yunita, Gloria, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Benny dua-duanya, Buncun, Andre Lau, Ikoi, Cecep, Rehan, Alan, Ahau, Chan San Siang, Chan Puing, Kukung Epic, dan semua pendengar. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengucapkan hari ulang tahun saya. Semoga semuanya sehat dan diberkati. Thank you, Pak Ahin. Ada Pak Ikoi minta sit with me, Lord, untuk Ahin Ciwadak juga semua pendengar dari Suara Indah. Thank you, Pak Ikoi. Lalu Ibu Setiawati minta lagunya Give Thanks untuk Pak Victor, Pak Bubun Cianjur, Pak Senjaya Soreang, Pak Anto Setiawan, Pak Yusman, Pak Yungun, Pak Andrelau, Pak Beni Cakra, Pak Suyono, Alan, Pak Uke, Bu Debora, Bu Gloria, Bu Miming Maleber, Bu Melianawati, Bu Lani Katapang, Bu Yeni ABC, Bu Siska, Bu Mary Bonkop, Om Wahguat, dan semua pendengar juga setiap Tuhan berkati. Thank you. Oke, ada Pak Tanto minta lagu Jesus of It All dari Jeremy Riddle. Sehat selalu buat dan pendengar Suara Indah, Tuhan memberkati. Thank you, Pak Tanto ya. Ada Ibu Maria Mei minta Yesus Kekasih Jiwaku untuk Ko Victor, Alex, Sunjaya, Ko Ain Cibadak, Ko Buncun, Ko Aji, Cianjur, Kukung Epik, Pak Yaku, Pak Beni Cakra, Pak Beni Padede, Pak Suyono, Deborah, Bu Feli, Om Agwat, Bu Ming, Bu Gloria, Bu Lita, Ko Ming Niang, Mary, Veronica, Lani Ciatu. Thank you. Oke, pendengar, sekarang kita akan langsung saja mendengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Jangan

0: Teguran dan kritikan itu ibarat obat. Terasa pahit awalnya, tetapi akan terasa khasiatnya ketika sudah diminum.
1: 批评与指正是苦口良药。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92,1 FM Education and Profession. Apa sih itu? Ya, suara indah pastinya. Ya, apa kabar pendengar? Senang sekali kalau Jason kembali mengudara di ruang dengar Anda di hari Kamis, di mana udara panas, angin besar tapi mendung menggelayut ya. Setidaknya itu yang ada di Radio Suara Indah Studio ya. Semua di mana pun kau berada, hati kamu tidak semendung awan atau langit hari ini, Ace. Tapi semoga kamu tetap semangat dimanapun kau berada, apapun yang kamu kerjakan ya. Tentunya di hari Kamis Jason mengudara lagi di ruang dengar Anda, tentunya di satu segmen atau program yang pastinya bisa menambah sesuatu yang baru buat kamu ya. Apalagi yang lagi bergumul dengan percintaan, dimana kalau bukan di Kini Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Yes. Semoga bagaimana kita akan bersama-sama membedah, menguak, menelisik, apa itu ya, membongkar semuanya ya, segala sesuatu tentang percintaan ya, hubungan antara cewek dan cowok. Sometimes kita bahas tentang karakteristik, sometimes kita bahas tentang sifat, sometimes juga mungkin kita mengangkat sebuah tema yang mungkin berhubungan dengan hubungan itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau kamu pernah tahu, pernah join sama Jason kan, pernah ngomongin LDR kita ya, pernah ngomongin pentingnya self love dan sebagainya. Dan hari itu nya Jason juga punya suatu tema yang menarik nih ya. Mungkin kamu ada di fase dimana kamu ada di fase percintaan seperti ini ya, yaitu ketika hubungan percintaan tuh atau hubungan kamu dengan pacar kamu tuh ada di fase melelahkan. Wish. Siapa coba yang lagi merasa lelah ya. Mungkin kalau ini kamu merasa kamu lelah karena lagi sibuk, okay lah ya, kerjaan lagi numpuk, okay lah ya, atau mungkin kamu baru sembuh sakit jadi sekarang gitu aktivitas lagi tuh kayak sangat terlimit gitu karena kondisi fisik belum 100%, ya mungkin kamu jadi lelah ya. Tapi kadang hubungan juga bisa bikin kita lelah ya, makanya kita perlu tricks and tips cara untuk mengatasi kelelahan ini, atau dari mana sih datangnya kelelahan ini gitu ya. Nah, Jason bahas semua segala sesuatu tentang kelelahan dalam cinta hanya di Kini Cinta tentunya ya, dimana kita bisa sama-sama membahas dan semoga kita juga sama-sama belajar mendapatkan sesuatu yang baru, bisa point of view yang baru, bisa pemahaman pengalaman yang baru, bahkan ilmu sesuatu yang baru ya. Siapa tahu bisa membantu kita dalam mengatasi setiap hal permasalahan dalam percintaan kita ya. Disclaimer dulu nih, kayaknya nggak ada solusi yang absolut ya, tapi kita bisa sama-sama belajar lah, semoga dapat sesuatu. Itu yang Jason senengin, karena lewat itu kadang bisa dapat sesuatu, bahkan sesuatu yang mungkin udah pernah kita bahas, pernah kita alami tuh bisa ngomong sesuatu yang baru gitu. Jadi harus percaya dengan hal itu ya. Jadi buka hati kita, buka pikiran kita, kita sama-sama belajar dari Kini Cinta. Okay? So nanti Jason back lagi. Tentunya Jason mau kasih kamu beberapa buah lagu berikut ini nih, buat menemani sore kamu sebagai opening dari Kini Cinta hari ini. Nanti Jason back lagi. Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Oke, baik lagi sama Jason, dan saatnya kita masuk di pembahasan kita hari ini di Klinik Cinta. Let's go. Oke, seperti yang Jason tadi bilang ya, hari ini kita lagi bahas tentang kelelahan dalam hubungan atau dalam percintaan ya. Tentunya kelelahan tuh banyak faktor, ya gak sih? Atau kita mungkin narik mundur dikit lah ya, kenapa orang tuh bisa capek, bisa lelah gitu. Karena ya kalau secara badan gitu ya, mungkin karena aktivitas yang padat, mungkin kamunya lagi gak fit gitu kan, atau mungkin kamunya lagi jenuh, banyak banget lah pokoknya ya. Nah, Jason mencoba bahas beberapa hal tentang kelelahan dalam hubungan asmara ya. Nah, ini tuh ada satu istilah yang menarik ya, yaitu relationship burnout. Nah, kita coba bahas ya.

Nah, kalau ngomong soal relationship burnout, mungkin nih kalau kita bahas secara definisinya ya, Jason juga udah cari-cari gitu. Memang ini tuh lebih ke efeknya tuh langsung putus gitu. Jadi dia merasa lelah gitu di dalam hubungan ini gitu ya. Jadi outputnya udah pasti melepaskan atau memutuskan hubungan gitu ya. Nah kalau kelelahan dalam hubungan tuh nggak selamanya harus putus sih menurut Jason. Ya, cuman ini mungkin kita coba simak gitu ya, kalau ini outputnya emang clear putus gitu ya. Nah, mari kita bahas. Jadi relationship burnout itu mengacu pada seorang yang melepaskan atau memutuskan hubungan dari pasangannya karena berbagai alasan ya. Nah, seiring berjalannya waktu tuh seorang mungkin gak secara sadar atau sengaja menjauhkan diri karena perasaan negatif dan apatis terhadap hubungan tersebut gitu. Nah, kita coba lihat definisinya ya, relationship burnout. Nah, relationship burnout atau kelelahan dalam hubungan itu dapat terjadi ketika stres dalam hubungan menjadi kronis sehingga mengakibatkan kelelahan ya. Jadi mirip dengan bentuk kelelahan lainnya. Misalkan kelelahan di pekerjaan, bahkan di pelayanan gitu ya, atau mungkin di apapun yang kamu kerjakan lah, di usaha gitu. Nah, ternyata kelelahan juga bisa masuk dalam suatu hubungan gitu. Misalkan deh, kalau seseorang dalam hubungan, misalkan si cowok atau si cewek tuh merasa diremehkan atau kurang dukungan dari pasangan tuh, resiko mengalami kelelahan tuh sangat meningkat pesat ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah mengalami kelelahan hubungan. Pertama, dia merasa terpisah banget dari pasangannya ya. Terus mulai merasa sinis terhadap pasangan atau hubungannya. Terus perasaan negatif secara keseluruhan tentang hubungan tersebut. Kelelahan emosional dan energi yang terkuras. Nah, nanti Jason mau coba sharingkan kelelahan emosional juga, ada pendapatnya yang lebih detail gitu ya, kayak gitu. Nah, kelelahan dalam hubungan tuh bisa terjadi karena sejumlah faktor dan alasan, benar ya. Nah, ini alasan yang mungkin lebih abstrak ya, mungkin lebih umum. Yang pertama tuh mungkin perbedaan kepribadian. Jadi ya ini bisa ya, contoh aja misalnya kalau Jason ambil contoh nih, kayak misalkan temennya Jason, dia tuh seorang, jadi cowok sama cewek nih temennya Jason ya. Yang cewek ini senengnya pasangan yang romantis, pengennya, idealnya lah ya. Karena suka dimanja, suka diromantisin gitu. Sedangkan si cowoknya ini adalah tipe yang sangat dingin, sangat cuek gitu. Yang kalau melihat sesuatu yang romantis darinya tuh hampir tidak mungkin terjadi gitu ya, kayak gitulah ya. Nah, perbedaan kepribadian tuh atau karakter tuh bisa menyebabkan lelah gitu ya, kalau tidak menemukan solusinya gitu. Itu salah satu contohnya. Terus perdebatan yang tidak henti, nah ini pasti ya. Jadi debat aja terus gitu, dan kayaknya masalahnya tuh nggak pernah terselesaikan, nggak ada solusinya gitu. Saking berbedanya, nah, itu bikin capek ya. Dan juga bisa karena ya tadi udah sama capek, debat terus, beda pribadi. Nah, itu lama-lama jadi frustasi. Nah, kalau masing-masing tuh merasa frustasi satu sama lain, itu udah bahaya tuh ya, kayak gitu. Ada juga mungkin yang satu merasa timpang, jadi yang satu merasa bahwa dia udah mengerjakan yang lebih keras daripada pasangannya, sedangkan si pasangannya tuh kayak adem ayam bae gitu ya. Nah, itu menimbulkan rasa ketidakseimbangan. Nah, itu juga bahaya ya, bisa bikin relationship burn out yang outputnya tuh putus gitu ya. Nah, alasan lain adalah ini ya, mungkin sedikit disiarkan ya, merasa tidak dihargai oleh pasangannya, terus menerus stres, tumbuh terpisah. Nah, ini ya, terpisah dari pasangan dalam arti gak menjalani hubungan yang bertumbuh secara bersama-sama gitu, tapi malah bertumbuh masing-masing aja gitu ya. Terus merasa kehilangan kemandirian. Nah, terus kurangnya komunikasi dalam hubungan. Terus merasa tanggung jawab lebih penting yang lainnya gitu. Kepribadian yang gak cocok. Terus tekanan-tekanan lain kayak yang eksternal ya, keluarga, finansial gitu. Jadi lumayan banyak tuh guys ya sebenarnya gitu, kalau ngomong soal relationship burnout.

Nah, tapi kalau mau jauh lebih dalam kita bahas soal relationship burnout ini atau kelainan hubungan ya. Sebenarnya ini gini, apakah wajar? Nah itu pertanyaan itu ya, itu yang paling gampangnya. Nah kalau menurut Jason, mungkin, sangat mungkin ya. Kayak gini deh, mungkin kita mulai dengan kejenuhan. Mungkin gak seseorang merasa bosan. Contoh lah ya, misalnya kamu dulu lagi menginginkan sebuah hal yang baru, misalkan handphone baru, rumah baru, mobil baru mungkin. Terus kamu sangat menyayangi mobil atau barang yang kamu dapatkan baru itu, sehingga kamu apik-apik gitu ya. Terus lama-lama kan, tapi lama-lama kamu tuh merasa mungkin biasa aja gitu ya, atau mungkin bosen gitu ya. Atau misalnya kamu dulu misalkan lakukan sebuah kebiasaan yang baik, tapi lama-lama kamu capek, lelah. Itu sesuatu yang sangat mungkin ya. Jadi kalau ngomong soal momen dalam kehidupan, semua itu mungkin aja berubah. Bener gak sih? Ada kejenuhan, ada kelahan. Nah, sama juga di dalam sebuah hubungan tuh udah pasti wajar kalau ada sesuatu yang berubah gitu. Cuman yang berbahaya itu adalah ketika kamu tuh merasa bahwa hubungan kamu tuh atau something is wrong gitu. Yaitu ada sebuah kehampaan, sebuah kekosongan. Jadi bukan hubungan yang dramatis, maksudnya kayak pertengkaran hebat, banting pintu, tapi justru lebih diam-diam gitu. Misalnya kalau kalian misalkan ketemu pacar, tiba-tiba wah kayak hambar gitu, kayak gitu loh. Ya. Apalagi kalau kamu udah menjalani rutinitas kemitraan, misalnya makan malam, terus jalan bareng misalkan gitu ya. Jadi tapi seolah-olah mesin emosionalnya tuh yang pernah menggarakkan cinta itu kayak kehabisan bahan bakar. Nah, itulah yang memang disebut kelelahan dalam hubungan gitu. Ya. Jadi ada menarik nih, ada seseorang bernama Figlet O'Sullivan. Dia tuh seorang pakar hubungan. Dia tuh mencoba menjelaskan, ini menarik nih ya. Jadi Figlet ini udah apa ya, dia tuh seorang konselor, seorang pakar hubungan yang berpengalaman sekali, udah 17 tahun ya. Kayak gitu. Nah, dia mencoba memberitahu kita nih, ini sebuah hal yang menarik menurut temuan dia ya. Kelahan dalam hubungan itu adalah salah satu pengalaman yang paling disalahpahami katanya. Waktu orang tuh datang sama si Figlet ini. Nah, ini bagus nih, ini garis bawah ya. Kelahan dalam hubungan itu bukan atau tidak sama dengan kehilangan cinta. Nah, jadi bukan berarti cintanya udah hilang gitu. Nanti ya guys. Bukan berarti cintanya udah hilang. Jadi ini tuh hanya ya yuk lelah lah. Kayak misalkan kamu lari, ya kan stamina kamu terbatas. Ada saatnya kamu akan lelah dan kamu akan berhenti dulu berlari. Tapi bukan berarti kamu tuh kehilangan track, ngerti gak sih? Jadi gak sama gitu. Ya. Jadi kelelahan tuh ya sesuatu yang wajar gitu. Ya. Nah, dia jelasin lagi ya. Sebenarnya apa sih yang burnout dalam hubungan tuh kayak gimana? Nah, kebanyakan orang tuh datang sama si Figlet ini ya gitu, dan dia menggambarkan kelelahan dalam hubungan tuh dengan beberapa kalimat ini. Pertama, aku sudah gak punya apapun untuk diberikan. Jadi dia merasa udah berikan segalanya gitu ya. Terus kalimat selanjutnya mungkin yang menggambarkan lah, aku merasa udah berusaha selama bertahun-tahun tapi gak ada yang berubah. Nah gitu ya. Terus mungkin juga kalimat seperti ini ya, kalau dari pernyataannya, dulu aku memperjuangkan ini, sekarang aku bahkan tidak cukup dulu untuk memperjuangkannya. Setelah kalimat, aku menyayangi pasanganku, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa terus melakukan ini. Nah, pernyataan-pernyataan ini tuh sebenarnya menarik ya. Ini bukan tentang kebencian. Jadi sebenarnya tidak jadi benci pasangan, tapi kelihatan banget ya, ini tuh lelah. Ini juga gak ngomong kalimat-kalimat tadi, pernyataan-pernyataan itu juga gak ngomong soal pengkhianatan gitu ya. Tapi ini kelelahan. Orang-orang yang di atas yang tadi menyebutkan kalimat-kalimat ini waktu datang sama si Figlet, si konselor ini, mereka tuh menunjukkan bukan kemarahan, tapi

tadi ya, ini Jason terus mau sampaikan, karena kamu jangan sampai salah kaprah ya. Kelahan dalam hubungan tuh bukan hal yang sama dengan hilangnya rasa cinta. Bukan berarti kamu tuh udah gak cinta gitu ya. Nah, menurut si Figlet nih, kelahan dalam hubungan tuh adalah penipisan kapasitas. Nah, jadi perasaan tuh mungkin masih terpendam di balik kelahan, dan itu terkubur di bawah bertahun-tahun kebutuhan yang karena kebutuhannya tidak terpenuhi atau adanya masalah yang tidak pernah diperbaiki gitu. Nah, jadi si cinta itu gak pergi sebenarnya, cuman banyak beban dalam diri seorang pasangan yang kerasa banget dia tuh merasa tidak seimbang hubungannya gitu ya, dan itu dipikul sendiri gitu. Nah, jadi yang penting tuh ingat bahwa rasa cintanya gak, bukannya bukannya gak ada gitu, rasa cintanya ada, cuman mungkin udah terkubur. Terkubur dengan apa? Dengan tadi, kelahan tadi ya, dengan tekanan tadi, dengan frustrationnya tadi gitu. Nah, bisa kembali gak perasaannya? Bisa dong, yang penting kan harus menemukan kembali. Nah itu, nah gimana caranya? Nah, haruslah kita fokus sama pemulihan dan menghilangkan kondisi yang mengurus energi kita dan menciptakan ruang bagi sistem emosional kita untuk pulih gitu. Jadi kalau dianalogikan, kata si Figlet ini, kehilangan rasa cinta itu seperti api yang udah padam gitu. Jadi si burnout tadi, kelahan lambungan itu, seperti dia tuh menghabiskan semua bahan bakar yang tersedia. Cuman bukan berarti gak bisa nyala lagi, bener gak? Kayak gitu ya. Jadi harus, memang harus berusaha sih menemukan lagi si bahan bakarnya gitu, atau menemukan sumber bahan bakarnya. Cuman kayaknya sih menurut Jason ya, itu sesuatu yang emang harus kamu usahakan dulu gitu. Sangat berat sih menurut Jason ya gitu. Tapi apakah ada orang yang berhasil? Ada ya, makanya si Lilith bilang dalam bidang dia gitu ya, ada 40 ribu orang yang pernah datang sama dia ceritanya, dan gak sedikit, bahkan banyak orang yang terus tidak kenal lelah mengejar cinta mereka. Yang tadinya mereka lelah, yang tadinya mereka mungkin merasa ah udahlah gak mungkin lagi gitu ya, mereka bisa kok sebagian besar. Jadi sesuatu yang menggembirakan menurut Jason. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil, kalau sudah lelah tuh kita pasti bisa mengatasinya. Setuju gak sih? Setuju lah ya gitu. Nah, itu tadi soal kelahan burnout dari sudut pandang seorang pakar ya. Nah sekarang Jason mau bahas tentang tadi, Jason udah bilang ya, satu faktornya adalah kelahan emosional gitu. Nah, gimana sih kelahan emosional tuh? Ya gini, jadi kamu merasa bahwa emosi kamu yang tadinya tuh menggebu-gebu gitu ya, jadi flat gitu, jadi kayak hambar gitu ya. Dan akhirnya yang kamu rasakan adalah cinta tuh kayak serasa kewajiban, serasa rutinitas gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi gimana sih? Nah, ini coba kita bahas ya. Kan tentunya cinta tuh pasti jadi sumber kebahagiaan, bener gak sih? Koneksi tanpa batas gitu. Cuman hati-hati, kalau kitanya mungkin tidak menjaga kondisi emosional kita, hubungan tuh jadi kerasa lebih kayak kewajiban daripada pilihan gitu. Jadi ya ini, karena apa? Karena kelahan emosional ya. Jadi seseorang dalam hubungan ini merasa terkuras energinya, merasa terbebani gitu ya, dan merasa ketidakseimbangan yang sangat besar gitu. Ya. Nah, kelahan emosional dalam suatu hubungan tuh bermanifestasi sebagai perasaan lelah yang terus-menerus, bahkan melampaui kelahan fisik. Wow. Jadi memang fisik tuh lelah, tapi kayaknya lebih lelah kalau emang emosionalnya terkuras ya gak sih? Benar gak sih? Kelahan emosional tuh kayaknya lebih menguras gitu. Makanya ada lagu dangdut kan, lu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, cenderung gitu ya. Karena mungkin kalau sakit gigi tuh dikit, maksudnya bisa hilang lah, bisa sembuh. Kalau sakit hati tuh kayak aduh, bikin gak tenang gitu ya gak sih? Gitu ya. Nah, tanda-tanda kelahan emosional tuh gimana? Pertama nih ya, merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan pasangan kalian sepanjang waktu. Bayangin, sepanjang waktu. Jadi kamu tuh merasa kamu harus effort, tapi pasangan kamu tuh gak effort terlalu kayak kamu gitu. Jadi kamu gak merasa ada timbal balik yang bisa mengisi diri kamu gitu, malah kamu sendiri gitu ya.
Terus tanda lainnya adalah menghindari percakapan emosional karena kelelahan. Jadi udah udahlah daripada ribet ngomong yang terlalu diskusi-diskusi yang panjang gitu di sudah-sudahi gitu. Paling bahaya nih tandanya adalah kalau kamu mengalami mati rasa dan keterputusan emosional. Jadi kayak merasa gak connect aja gitu secara emosional gitu. Dan tanda terakhir adalah kalau memandang pasangan kamu tuh lebih sebagai tugas atau kewajiban daripada orang yang dicintai. Jadi kayak di kerjaan gitu ya, mau gak mau harus dikerjain gitu karena itu kewajiban. Bahaya nih ya, kayak gitu ya. Harus dipulihkan. Emosionalnya harus dipulihkan ya. Jadi mungkin kalau kelelahan emosional ini mungkin sedikit closing ya. Nanti Jason bagiin lah tipsnya gimana cara mengatasi atau mengalami pemulihan emosional ya. Tapi ini sedikit sedikit quote lah ya untuk mengembalikan cinta kelelahan katanya. Nah, ketika kelelahan emosional mulai muncul, kita cenderung menganggapnya sebagai kegagalan pribadi atau kekurangan yang nggak bisa diperbaiki dalam hubungan ya. Tapi sebenarnya itu salah. Jangan menyimpulkan kayak gitu. Sebenarnya itu adalah sebuah sinyal, sebuah dorongan halus bahwa ada sesuatu yang penting yang perlu diperhatikan. Nah, dengan solusi yang tepat, pasangan tuh bisa beralih dari keterputusan emosional tadi menuju pemahaman yang diperbaharui. Nah, ini bagus. Nggak ada hubungan yang kebal terhadap kelelahan. Setuju ya, benar. Terutama di dunia yang sekarang tuh serba cepat, penuh tekanan gitu ya. Justru kita kalau misalnya udah tahu lelah harus mengakui. Itu adalah langkah pertama yang baik gitu untuk mendapatkan kembali energi emosional yang benar-benar layak terima oleh cinta. Wih, keren kan? Gitu guys ya. Nanti Jason pengen bagi tipsnya, cuma nanti deh. Jason baru mau memberikan kamu point of view dasarnya tentang kelelahan dalam hubungan itu akan seperti apa, termasuk kelelahan emosional tadi ya. Oke, okay? So gitu aja dulu paling untuk segmen ini. Nanti Jason balik lagi, oke, okay? So don't go anywhere, tetap di Klinik Cinta, kisah lika-likunik tentang cinta. Jason will be right back.

Oke, kita masuk ya. Ini mau sedikit Jason bahas tentang ya serba-serbi lah ya, sedikit ya. Nah, kita masih di tema melahkan dalam hubungan atau kelahan dalam hubungan atau cinta ya. Nah, kita coba bahas beberapa hal yang menarik yang Jason temukan. Yang pertama adalah hal yang bikin mencintai itu terasa melahkan. Nah, memang gak selalu bahagia ya. Baiklah. Mencintai adalah bagian alami dari sebuah kehidupan. Betul gak sih? Yes. Tapi sekali lagi wajar ya. Kadang hal tersebut juga bisa jadi sangat melelahkan ya. Nah, ketika kita mencintai seorang atau sesuatu dengan sepenuh hati, mungkin ada yang bikin beberapa aspek yang dapat membuat pengalaman itu terasa menantang dan menguras energi gitu. Ya. Nah, kegembiraan dan kebahagiaan dan cinta dari cinta seringkali disertai dengan kompleksitas dan tantangan yang mungkin menguji kesabaran dan dedikasi kita, ya. Nah, momen apa sih yang bisa bikin cinta itu merasa melelahkan? Nah, ini beberapa halnya. Yang pertama adalah ketidakseimbangan dalam pengorbanan. Nah, jadi ketidakseimbangan dalam pengorbanan dapat membuat hubungan kita terasa nggak seimbang dan melelahkan. Ya, ini terjadi ketika kita terus-menerus memberi lebih banyak daripada apa yang kamu terima. Nah, tanpa juga mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang pantas. Nah, situasi ini dapat memicu perasaan frustasi dan kelelahan emosional karena kurangnya rasa keseimbangan dan saling penghargaan dalam hubungan. Ya, pentingnya dalam sebuah hubungan yang sehat itu yaitu keseimbangan dalam memberi dan menerima. Ya, bahaya karena kalau misalnya udah nggak seimbang, itu pasti ada tekanan tersendiri dan ketegangan yang tidak perlu, guys.

Nah, yang kedua itu adalah ketidakpastian hubungan. Nah, ini ya. Jadi ketidakpastian dalam hubungan itu bisa jadi tantangan yang melelahkan, guys, ya. Saat kita tidak tahu atau tidak yakin tentang arah dan keberlanjutan hubungan, itu bisa bikin menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan, ya. Mungkin kita tuh merasa was-was tentang masa depan hubungan kita. Dan apakah sebenarnya pasangan kita tuh memiliki visi yang serupa atau enggak? Maksudnya serius, pengen ke jenjang yang lebih serius gitu ya, maksudnya gitu ya. Kalau bikin ragu dan khawatir tuh kadang ya itu, cinta tuh jadi terasa lelah, ya enggak sih? Gitu. Yang ada kalau kamu benar-benar cuman live in this moment gitu, enggak mikirin apa yang di depan, itu bisa menciptakan ketegangan dan kegelisahan, ya. Kita mungkin berharap untuk sebuah kejelasan, tapi ketidakpastian tuh terus mengganggu kedamaian pikiran kita. Nah, menangani ketidakpastian dalam hubungan bisa menjadi sebuah beban emosional yang melelahkan dan mempengaruhi kesehatan emosional kita secara keseluruhan. Yes, gitu ya. Jadi ya, memang benar kalau ketidakpastian tuh bikin serba salah ya jadinya. Selanjutnya, perbedaan nilai dan prioritas. Nah, perbedaan nilai dan prioritas antara dua orang dalam sebuah hubungan dapat membuat kita merasa bahwa mencintai itu jadi melelahkan, ya. Misalkan kalau kita mengutamakan stabilitas dan keamanan finansial, sementara pasangan kita lebih mementingkan kebebasan dan petualangan, perbedaan ini juga bisa menimbulkan ketegangan dan kesulitan dalam mengambil keputusan bersama. Hal ini bisa mempengaruhi dinamika hubungan sehari-hari, membuat kita tuh merasa tidak terpahami atau kurang dihargai, ya. Jadi ketika perbedaan nilai dan prioritas ini tidak didiskusikan untuk diselesaikan dengan baik, hubungan tuh pasti bakal jadi lebih susah gitu ya. Karena butuh upaya besar gitu untuk mengatasi perbedaan ini, ya. Ya, butuh kompromi, butuh pengertian di dalam gitu, ya. Jadi memang ini susah ya. Prinsip, nilai, prioritas tuh sangat bikin rentan gitu untuk merasa lelah, ya. Soalnya gini, ada kepentingan pribadi dan kepentingan bersama yang harus dinavigasi gitu. Kalau itu hanya udah gak align, susah.

Selanjutnya adalah tentunya komunikasi yang tidak efektif. Ini kayaknya selalu jadi faktor ya dalam sebuah hubungan. Kalau misalnya itu jadi kunci hubungan yang sehat, tapi komunikasi yang tidak efektif pun bisa jadi salah satu faktor yang bikin hubungan tuh melelahkan. Ya, misalkan nih, ketika kamu dan pasangan kamu tuh susah banget untuk saling memahami, atau seringkali tuh jadi kesalahpahaman. Yang satu ngomong A maksudnya A, tapi yang satu mikirnya B gitu, kayak gitu loh. Jadi susah ya kalau komunikasi terputus dan tidak efektif tuh, jadi susah merasakan koneksi emosional yang kuat dan mendalam dalam sebuah hubungan gitu. Selain itu, komunikasi yang gak efektif juga bisa bikin susah banget nih untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang muncul dalam sebuah hubungan. Ya, jadi ketika gak ada cara yang jelas untuk bicara tentang masalah atau ketidaksepakatan, konflik itu cenderung terjadi secara berulang dan tidak terselesaikan dengan baik. Ya, paling gampang gini ya, komunikasi itu emang PR kalau nggak dipikirkan dengan baik gitu, nggak dilakukan dengan baik. Misalkan contoh ya, misalkan ditanya sama pasangan gitu, ini simpel lah, harus simpel. Yang kamu beli jus nggak? Terus kamu lagi di tukang jus, ditanya mau beli jus nggak? Terus pasangan kamu bilang emang harus beli jus ya? Nah kan nggak kayak gitu gitu, harusnya menjawabnya tuh, oh aku mah enggak kayaknya deh, kamu mau main, kamu makan mau jus enggak gitu kan, bisa kayak gitu ya. Jadi kayak hey come on gitu loh bro, jangan apa, komunikasi yang efektif itu benar kacau sih menurutnya, bisa bikin susah gitu guys. Itulah ya hal-hal yang bikin mencintai itu bisa terasa melelahkan.

ke pembahasan selanjutnya ya. Oh ini masih ya, masih sorry, masih alasan kenapa mencintai itu bisa melelahkan ya. Bisa jadi karena juga kekurangan waktu dan ruang pribadi. Nah, jadi ternyata dalam hubungan asmara itu kenapa penting punya waktu dan ruang pribadi yang cukup, punya me time maksudnya ya. Itu karena hubungan tuh kadang pace-nya cukup bisa cukup tinggi gitu. Ngerti gak sih, kayak kalau kamu terusan barengan sama pasangan kamu gitu ya, ya pasti lama-lama akan jenuh, akan bosan gitu. Nah, makanya butuh waktu untuk diluangkan gitu untuk diri kamu sendiri. Maksudnya at least refresh lah ya, mereset gitu. Apalagi kalau ngomong soal kehidupan di zaman modern sekarang tuh kayaknya sibuk banget ya gak sih? Apalagi mungkin kamu yang tinggal di Jakarta gitu ya, atau tinggal di kota-kota besar yang maksudnya secara pekerjaan atau kehidupan tuh emang fast pace banget gitu. Ya. Jadi penting tuh, kalau enggak kamu nanti merasa akan lelah gitu. Apalagi kalau ada kebutuhan-kebutuhan pasangan, dan itu bisa bikin kamu malah jadi merasa terkekang gitu. Ya. Jadi harus tuh bikin waktu dan ruang pribadi itu punya waktu yang bagus, yang cukup gitu. Ya. Terus tadi kehilangan kedekatan emosional juga bisa ya. Ini juga selain tadi ketidakseimbangan dalam effort ya, bisa jadi kamu atau pasangan kamu tuh kurang memberi perhatian atau kurang pengertian gitu. Ya. Karena kalau ngomong soal kehilangan kedekatan emosional tuh bisa jadi karena gitu, dan juga bisa jadi karena kamu merasa kesepian gitu. Jadi ada kekosongan dalam diri yang menguras energi secara perlahan gitu. Ya, jadi kalau yang kayak gini sih, selain tadi punya waktu sendiri, me time, ternyata butuh waktu berkualitas bersama juga gitu. Dan jangan lupa untuk terus membuka diri secara emosional gitu.

maksudnya mau kali secara emosional tuh gimana ya, jangan lupa kalau ada sesuatu tuh boleh dibicarakan gitu ya, dicuratin ke pasangan gitu. Oke, okay. Terus pastinya juga karena adanya konflik yang gak diselesaikan ini tadi juga satunya mungkin karena apa tadi teh, lupa ya. Karena komunikasi gak efektif ya. Jadi kalau misalnya ada konflik tuh jangan dibiarin, harus didiskusikan, harus dikomunikasikan. Nah kadang itu yang lupa ya, merasa itu tuh hal yang ah udahlah gitu, sepele lah, jangan gitu ya. Jadi mungkin harus menakar lah, penting gak pentingnya tuh kadang buat kamu penting, buat pasangan gak penting. Tapi bisa jadi sebaliknya gitu. Jadi memang harus dikomunikasikan. Oke, okay?

ya gitu ya, kurang lebih. Nah, sekarang satu lagi nih guys. Jangan lakuin hal ini kalau kamu lagi lelah mencintai. Nah, ini adalah seru ya.

Nah, kita bahas ya. Oke. Jadi kalau kamu jatuh cinta kan memang energi kehidupan tuh terasa sangat besar ya gak sih? Apalagi diri kita tuh bahagia gitu kan, terus dunia tuh terlihat begitu indah. Tapi bukan hal aneh kalau di kemudian hari diri kamu malah mengalami kelelahan ya. Memang gak selamanya akan terus berapi-api, tapi mungkin ada kalanya kita akan merasa meredup. Dan apa ya, perasaan tuh jadi kayak hambar gitu, something hampa gitu, ya gak sih? Kadang jadi bingung ya harus ngapain. Nah tapi kadang walaupun kondisi kayak gitu, jangan sampai kamu jadi melakukan hal-hal ini ya. Jadi walaupun lagi lelah mencintai, tolong hindari ya hal-hal ini. Yang pertama, mencari orang lain. Nah ini ya, maksudnya cheating gitu guys ya. Apapun alasannya, itu tidak bisa dibenarkan ya. Emang kamu lelah nih, tapi jangan malah kamu bermain api dengan orang lain ya. Kalau kamu lelah tuh bukan berarti pembenaran buat kamu dengan cheating, kurang baik ya. Jadi ya kita harus justru mencari pemulihan emosional tadi ya gitu, terus mencari solusi gitu. Mungkin kamu butuh waktu juga aja sih, tapi jangan langsung cari orang lain juga gitu by cheating gitu. Selanjutnya, jangan berubah jadi benci sikapnya sama pasangan kamu. Tadi udah jelasin ya bahwa kalau ngomong soal kelelahan hubungan tuh bukan berarti kamu kehilangan rasa cinta. Kan kamu sebenarnya tidak marah, kamu tuh sebenarnya cuman lelah aja, ngerti gak sih? Kayak butuh waktu untuk recover aja gitu dari hubungan ya. Tapi jangan sampai kamu jadi kecewa berat dan langsung mengubah kebiasaan kamu 180 derajat gitu. Kayak gitu ya. Pokoknya jangan jadi benci gitu. Justru kamu harus menangkan diri, itu yang penting sih ya. Jangan ikutin dorongan emosional lagi gak bener ini gitu. Selanjutnya, nah, jangan juga menyakiti diri sendiri. Nah kadang kalau misalnya lagi ini, kamu mungkin tipe yang mana nih? Ada yang nyalain keadaan, ada yang nyalain pasangan, atau jangan-jangan kamu malah nyalakan diri kamu sendiri. Kamu jadi merasa minder, kamu merasa kamu gak layak, kamu mungkin merasa bahwa saya yang salah gitu loh, kayak gitu ya. Terus jadi malah benci sama diri sendiri gitu. Nah itu tuh jangan ya, bisa jadi kamu tuh jalan malah jadi menyakiti diri sendiri. Jangan ya guys, tetap maintain gitu diri kamu tuh. Walaupun kamu capek dalam mencintai, bukan berarti cinta kita terhadap diri sendiri atau self love kita juga luntur gitu, gak bisa ya gitu. Terus nah tadi Jason bilang, jangan juga kamu jadi habis-habisan nyalahin pasangan kamu gitu ya. Nah ini jadi blaming, jadi fighting victim gitu. Jadi satu sisi tuh ini harus pintar-pintar lah ya, nyalain sendiri-sendiri jangan. Walaupun mungkin kamu salah ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Terus kalau pasangan kamu salah, jangan nyalain dia juga, tapi lebih ke cari solusi gitu ya. Kayak gitu guys. Terus yang paling bahaya adalah kalau kamu udah merasa capek gitu, kamu merasa udah pengen cepet-cepet ngakhirin hubungan. Nah itu juga kurang baik kamu Jason ya. Tentunya semua tuh perlu dipertimbangkan. Kalau kamu tadi udah di tahap sampai relationship burnout, ya mungkin putus bisa jadi jalan yang baik, terbaik. Tapi harus dievaluasi banget kalau Jason sih ya. Namanya kelelahan tuh wajar. Seperti tadi Jason bilang, kamu lagi lomba, kamu lagi lari, kamu lagi jalan, kamu lagi kerja. Namanya semua hal gitu pasti capek, ya gak sih? Tapi capek itu akan tergantikan dengan kebahagiaan. Kecapean itu bisa tergantikan dengan cukup istirahat, cukup memulihkan diri gitu. Sama kok hubungan juga kayak gitu. Jadi gak selamanya harus langsung putus gitu. Nah itu harus hati-hati ya, jangan making decision yang impulsif kalau Jason sih gitu. Termasuk satunya adalah memutuskan untuk putus gitu. Dan hal lain ya, impulsif tuh banyak ya, misalnya kalau belanja barang jadi hedon, nah itu juga nggak baik ya sebenarnya. Jadi harus benar-benar berpikir dengan bijak lah, intinya memutuskan dengan bijak. Jangan sampai kamu bikin kesalahan gitu, apalagi ya bagi output tadi ya, karena kamu lagi lelah dalam hubungan gitu. Ya semoga membantu lah guys. Hal-hal kayak gini tentunya Jason tahu gak gampang ya, tapi slowly but sure lah, perlu waktu aja Jason. Dan jangan lupa communicate gitu. Nantilah Jason kasih tips ya.
setelah segmen ini Jason mau kasih tips buat kamu, semoga nanti bisa lebih membantu lagi. Oke, jadi tetap bersama dengan Klinik Cinta, tetap bersama di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga.
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa dilalui sertifikat.

Oke, kita masuk langsung di posisi kelima lagu pilihan Jason ya. Jason punya sebuah lagu menarik nih guys ya. Ini dari satu power artist solo. Dia penyanyi, penulis lagu juga. Terus lagi famous banget ya, karena lagu-lagu dia tuh gimana ya, indah-indah gitu ya. Gitu. Dan ini salah satu lagu pertama dia kalau gak salah, di 2022 dirilis di album Semoga Sembuh nih ya. Dan lagu-lagunya cukup menarik, banyak pesan baik ya. Jason juga banyak yang suka lagu-lagunya. Dan maksudnya dengan genre musik pop, tapi yang pop yang cukup menarik, cukup berbeda, makanya Jason suka. Dan ini salah satu lagunya yang bercerita tentang ketakutan. Jadi kan ini kita lagi ngomongin soal kelelahan ya, kelelahan dalam hubungan. Tapi Jason pilihin kali ini yang tema-tema yang berkaitan dengan perjuangan hidup lah ya. Karena kayaknya lelah. Ada berapa nanti Jason juga ada berapa lagu yang Jason pilih yang hubungannya dengan kelelahan dalam hubungan. Tapi ini Jason mau coba pilihin beberapa lagu yang lain yang temanya mungkin mirip lah dengan kelelahan tadi ya.

dalam kehidupan gitu ya, butuh apa ya, butuh semangat gitu. Nah, mungkin ini sebuah lagu yang menceritakan atau mencurhatkan apa yang jadi isi hati dia ya. Tapi Jason pilihin lagu ini buat kamu. Jason percaya bisa menghibur atau membuat kamu enjoy di sore ini, oke? Okay? So ini dia IDGITAF, apa sih? IDGITAF, wes. IDGITAF, gimana tuh nulisnya? Dengan takut di posisi kelima, enjoy.

Oke, itu tadi takut dari IDG IT. Aduh, susah banget ya. Digitaf apa sih, gimana nulis ngomongnya bingung. Ya bang, itulah ya guys ya. Oke, itu di posisi kelima lagu pilihan Jason ya. Dan sekarang Jason punya lagu di posisi keempat. Ini juga lagu yang sangat menarik, tapi ini Jason suka banget ya. Kolaborasi satu penyanyi pria yang cukup famous dan satu artis perempuan yang suaranya sangat unik ya. Tahun 2021 ada di album yang judulnya sama dengan lagunya. Lagu ini bercerita juga tentang mungkin dua, ada dialog antara dua orang. Yang pertama dia seseorang yang sedang merasa frustasi, stres. Tapi satu orang lagi mungkin seperti memberikan sebuah encouragement. Jadi ada satu kalimat yang menarik, ketika kamu lelah ya berhenti dulu, beri ruang, beri waktu. Bagus kan? Memang gitu ya, harus gitu ya guys. Kalau lelah tuh take a break gitu, jangan terlalu terus capek gitu ya. Karena capek itu butuh istirahat aja gitu. So ini dia di lagu pilihan Jason LPG posisi keempat. Jason mutarkan untuk kamu semua. Ini dia Feby Putri featuring Firsa Bersari dengan Runtuh. Enjoy.

Runtuh by Feby Putri featuring Firsa Bersari ya. Di posisi keempat lagu pilihan Jason. Sebelum nanti Jason juga akan bagi tips ya pastinya buat kamu ya, cara supaya kamu tidak burn out atau mengatasi kelelahan dalam hubungan dalam relasi ya. Nanti Jason mau sharing gimana caranya, oke? Okay? Tapi sebelumnya Jason mau kasih kamu lagu pilihan Jason di posisi ketiga.

Kalau kamu lagi kelelahan dalam hubungan nih, memang paling enak tuh kalau ada seseorang yang, ya pasangan kamu mungkin yang ada bersama dengan kamu tuh, dia bilang, it's okay, biar aku yang nemenin kamu.

menghadapinya dan mencari solusinya bersama. Ush, jadi lebih baik guys selain itu ya. So, lagu yang cocok buat kamu, Nissan Percaya dari Budi Doremi, tahun 2020 dari album Meluki Senja. Ini juga sama judulnya dengan lagunya. Here's Budi Doremi with Meluki Senja. Enjoy.

Boy Doremi yang melukis senja di posisi ketiga lagu pilihan Jason ya. Biar katanya pasangan kamu yang melukis senja, cie gitu ya. Tejie. Okay. So, di janji Jason tadi kita akan masuk ke tips dulu ya sebentar ya. Sebelum nanti kita mendengarkan di lagu posisi kedua lagu pilihan Jason itu lagu apa ya. Nah, kita masuk dulu ke tips langkah-langkah menuju pemulihan emosional. Tadi kan ada ya, pemulihan emosional, karena yang ngelah itu emosional, ada juga kelahan dalam hubungan. Nanti setelah ini Jason kasih tips juga ya. Tapi sekarang pemulihan emosional dulu ya. So, kelahan emosional itu bukan akhir dari sebuah hubungan guys ya. Itu perlu camkan. Tapi merupakan tanda bahwa perubahan itu diperlukan ya. Nah, ini yang Jason mau sharingkan adalah langkah-langkah konstruktif untuk mengatasi kelelahan emosional atau mengembalikan keseimbangan lah ya emosional gitu. Yang pertama, cobalah untuk melakukan percakapan yang lebih jujur. Nah, ungkapkan perasaan kita tanpa menyalahkan atau menuduh. Gunakan pernyataan saya untuk fokus pada pengalaman diri sendiri. Jadi yang penting itu bercakap-cakap, komunikasi. Kalau selama ini kurang, mungkin lebih terbuka, lebih jujur, oke? Okay? Yang kedua adalah cobalah membuat batasan dan membuat waktu untuk merawat diri. Nah, jadi jadwalkan waktu pribadi secara teratur ya. Enggak harus selamanya selalu ketemu dengan pasangan, tapi penting juga beristirahat dan melakukan aktivitas sendirian ya. Itu bukan tindakan egois, tapi itu hal yang penting untuk pemulihan emosional gitu. Terus selanjutnya adalah tinjau kembali tanggung jawab bersama kalian. Jadi namanya beban dalam hubungan itu kan ya dipikul oleh dua pihak ya, kamu dan pasangan kamu gitu. Nah, coba di review lagi beban emosionalnya dalam hubungan tuh gimana gitu. Diskusikan dan bagi tanggung jawab dengan cara yang adil dan dapat dikelola oleh kedua pasangan. Kayak gitu ya. Jadi penting gitu untuk meninjau maksudnya beban emosional itu harus dibagi. Benar sih kalau menurut Jason ya. Nah, tapi kalau sampai susah nih ya, ini mungkin terakhir ya, cari dukungan. Bagus, boleh juga. Dukungan tuh kayak gimana? Bisa dari keluarga, sahabat. Tapi kalau emang udah butuh pihak ketiga yang netral pun, kamu boleh kok misalkan hire seorang terapis gitu, Yang psikoterapi lah ya, untuk bisa mandu percakapan gitu. Mungkin buat di Indonesia gak terlalu familiar ya soal menggunakan jasa fisioterapi gitu atau psikoterapi, cuman mungkin bisa juga ya. Kadang penting gitu, kadang apa ya, bisa menawarkan lingkungan yang aman. Kadang kita tuh gak selalu bisa ngomong ke orang yang kita kenal deket gitu. Justru lebih enak ngobrol sama yang netral gitu ya. Tapi intinya adalah yang penting kamu terus belajar gimana caranya terhubung kembali dengan pasangan kamu secara emosional. Itu yang susah, kadang kan terputus gitu ya. Nah, biasa kan jadi yang jadi masalah tuh masalah itu sendiri dalam hubungannya. Kamunya capek, terlalu banyak konflik, terlalu banyak ketidaksamaan dalam hal karakter, ketidakseimbangan. Nah, itu semua tuh harus diselesaikan. Tapi yang pertama tuh memang kalau ngomong soal emosinya harus seimbang dulu gitu. Makanya harus pelan-pelan lah, berproses lah ya guys gitu. Jangan sampai sekali lagi hubungan tuh cuma sekedar kayak tugas dan kewajiban. Kan harus dinikmati juga gitu. Oke. Okay? Ya, semoga bisa yang mungkin lagi membutuhkan something buat memulihkan kelahan emosinya kamu. Oke. Okay? Paling gitu aja guys. Oke, langsung lanjut Jason masuk ke LPG, lagu pilihan Jason posisi kedua ya. Jason punya sebuah lagu ini tahun 2020, satu lagu yang jadi apa ya, titik tolak dari si artis ini ya. Yang menarik sih, si artis ini jarang banget bikin lagu solo, walaupun ada sih, cuma kayaknya dia lebih cocok dengan konsep duet gitu ya. Sampai hari ini lagu-lagu duetnya kok bagus gitu ya, kayak gitu ya. Lagu ini sedih sih sebenarnya, maksudnya kayak dia mungkin lagi
dalam fase hubungan yang melelahkan, pasangannya kayak tiba-tiba hilang, tiba-tiba beda gitu ya. Tapi dia tuh walaupun lelah juga gitu, tapi dia tuh pengen bertahan. Dia tuh pengen terus mencintai si cewek ini gitu. Jadi walaupun dia capek gitu ya, tapi dia pengen terus berjuang. Nah itu ya, mujahsen sih, lelah itu bukan berarti hilang. Kalau kamu mau effort, kalau kamu mau terus mengejar gitu ya, pasti bisa. Gitu. Semoga lagu ini bisa menginspirasi kamu ya. Oke, okay, so ini dia Arsy Widianto featuring Brisha Jody with Dengan Caraku di Runner Up lagu Brian Jason. Enjoy.

dengan caraku, dengan caraku bersama sepatu rodaku. Aris Widianto dengan Bisa Jadi ya guys di posisi kedua lagu pilihan Jason. Dan sebelum kita masuk ke posisi pertama atau juara dari lagu pilihan Jason hari ini, Jason mau punya tips dulu supaya kamu bisa mengatasi relationship burnout guys ya. Ini penting buat kamu. Yang pertama adalah, yang penting tuh sebenarnya mirip ya, cuma ini mungkin ini. Pertama adalah jujurlah tentang kebutuhan kamu. Mengekspresikan kebutuhan emosional dan fisik itu dalam suatu hubungan sangatlah penting. Jujur tentang perasaan dan harapan kita tuh akan memungkinkan kita untuk membangun kepercayaan satu sama lain dan mendorong komunikasi yang terbuka ya. Meskipun lebih mudah untuk mengabaikan emosi yang tidak diinginkan, menceritakannya kepada pasangan kamu tuh mungkin bantu memastikan bahwa tidak ada pertengkaran buruk di antara kamu yang pada akhirnya bisa mempengaruhi hubungan gitu ya. Yang kedua adalah luangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Nah, ini penting ya. Seseorang tuh dapat dengan mudah terputus dari pasangannya kalau dia tidak menjadikan hubungannya sebagai prioritas. Jadi sebelum menyerah, alangkah bagusnya cobalah kamu bikin komitmen untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasangan ya. Dinner lah, date lah, shopping date, atau mungkin cuma sekedar mendedikasikan 10 menit sehari untuk sekedar berhubungan kembali. Kayak Jason sih selalu punya waktu ya, biasanya hampir tiap hari itu Jason makan siang. Walaupun dia waktu istirahat pasangan Jason cuma 30 menit ya, tapi di enjoyin aja gitu. Itu quality time yang sangat menarik ya. Selanjutnya, nah pelajari bahasa cinta satu sama lain. Nah ini juga penting. Kadang suka gak diingat-ingat, suka gak diperhatikan ya, padahal mempelajari bahasa cinta itu baik ya gitu. Nah misalkan kalau seorang ya bahasa cintanya act of service, ya cobalah kamu lebih banyak ke situ gitu. Atau ya banyak ya, nanti kamu boleh cari dari Google ya. Jason juga udah pernah bahas soal bahasa cinta, bahasa kasih. Selanjutnya, istirahatlah. Nah ini, kadang kurang waktu berkualitas dengan pasangan, bener. Tapi kadang juga mungkin terlalu banyak waktu berkualitas. Mungkin bisa ngambil break sedikit. Maksudnya bukan break putus ya, tapi lebih ke istirahat aja, ambil me time. Izinlah sama pasangan, sama diri sendiri. Ah, pengen lah cari aktivitas yang emang sering dilakuin dengan menyenangkan gitu sendiri gitu. Misalnya refleksi gitu kan, atau apa gitu, banyak ya. Terus berpikirlah positif dan terus menunjukkan rasa syukur. Ini juga penting ya. Jadi jangan terlalu fokus sama masalah-masalah yang sepele, tapi cobalah untuk berpikir positif, mengalihkan perspektif diri ke sudut pandang yang positif. Bagus tuh. Jadi lebih konstruktif, bukan sesuatu yang lebih destruktif gitu ya. Atau enggak pelan-pelan atau dikit-dikit ya ucap syukur lah, bersyukur. Karena bersyukur tuh gini, kalau yang di kepercayaan Jason kan bersyukurlah senantiasa katanya. Jadi bersyukurlah senantiasa itu bukan cuma sesuatu yang kamu dapatkan secara baik gitu, bagus gitu atau positif, tapi dalam hal yang kurang terasa baik, dalam permasalahan, dalam pergumulan tuh kita juga harus bersyukur gitu. Itu penting banget gitu. Oke? Okay? Kayak gitu ya. Dan jangan lupa, ini terakhir juga bagus ya, jadi untuk mengatasi resisi burnout, jangan lupa memperhatikan diri kamu sendiri juga ya, self love. Tapi self love itu gak cuman perihal ke jiwa kita, tapi juga ke diri kita, tubuh kita secara jasmani ya. Jadi punya pola tidur yang sehat bagus, pola makan teratur, olahraga gitu, bagus tuh kayak gitu ya. Jadi bisa bikin kamu tuh jadi gak cuman gini, jangan sampai double gitu, udah kelelahan fisik, jiwa juga lelah, hubungan juga lelah gitu guys ya. Semoga bisa membantu kamu. Oke. Okay. Yes. So, itu dia tips dari Jason. Dan saat Jason masuk di LPG, lagu pilihan Jason posisi pertama atau juara kita hari ini ya. Jadi Jason punya satu lagu, ya lagunya negatif sih ya, tapi cocok nih karena judulnya sama dengan apa yang kita bahas hari ini. Bahkan Jason pilih lagu ini yang rilis tahun 2016 di album self-titled. Semoga kamu gak kayak gini sih. Jangan seperti inilah. Tapi
mungkin ini boleh untuk mengekspresikan kelahan kamu ya, it's okay. Tapi percayalah, tadi tips dari Jason harusnya bisa membantu kamu ya. Jangan langsung putus gitu, tapi coba untuk baiki hubungannya dulu. Semoga membantu. Okay, so ini dia lagu juara kita di LPG. Selamat Bastian Seal with Lelah. Yeay. Oke, abis ini Jason akan balik lagi nanti dengan closing statement. Jadi yang kemana-mana, after this song, Jason will be right back. Enjoy.

Okay, tiba saatnya Jason memberikan closing statement untuk hari ini ya guys. So, hari ini kita bahas tentang kelelahan dalam cinta. Ya, semua orang pasti punya yang namanya waktu kejenuhan ataupun kelelahan ya. Seperti yang Jason bilang di awal, karena mungkin kita capek secara fisik, karena pekerjaan, karena usaha. Mungkin kita juga capek hati karena banyak tekanan di keluarga. Dan namanya kelelahan atau capek dalam hubungan juga sangatlah wajar. Tapi sama seperti semua hal yang harus dilakukan waktu kita lelah adalah kita perlu istirahat. Itu adalah hal pertama yang perlu dilakukan. Take your time, ambil waktu untuk sendiri dulu mungkin, melakukan apa yang kamu suka. And then setelah kamu sudah bisa mengembalikan, memulihkan kondisi emosional kamu, diri kamu udah tenang, barulah kamu coba obrolkan dengan pasangan kamu. Karena hubungan itu sekali lagi bukan tentang diri kamu sendiri, tapi tentang pasangan kamu. Jadi waktu kamu memutuskan untuk membangun hubungan, itu berarti kamu sudah memutuskan untuk berjalan bersama. Dan apapun yang diambil keputusannya, haruslah bersama. Sama juga dengan mencari solusi, pasti bisa dijalankan bersama. Okay? Semangat para pejuang cinta luar sana yang mungkin sedang kelelahan. Jangan lupa untuk regain your energy dengan istirahat. Lalu komunikasikan tadi ya, mencari solusi bersama.

tempat lain ya. Semangat guys. Oke. Dan gak kerasa udah hampir 4 jam bisa menemani kamu di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Dan sudah saatnya Jason pamit dari ruang dengar Anda. Oke, kita akan ketemu lagi di Kamis yang akan datang. So, jangan kemana-mana, tetap di Radio Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Tetap tongkrongin program-program kita, termasuk Klinik Cinta dong ya, hari Kamis jam 3 sampai jam 7 malam. Oke, akhir kata Jason pamit. See you again next week. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Gigi hilang, perlu diganti, tapi bingung mau pilih apa. Yuk kita bahas tentang solusi implan gigi. Gigi hilang bukan cuma soal penampilan, tapi juga mempengaruhi cara kita makan, bicara, dan bahkan struktur wajah. Salah satu solusi terbaik adalah implan gigi. Implan adalah akar gigi tiruan dari bahan titanium yang ditanam ke dalam tulang rahang. Di atasnya, kami pasang mahkota gigi buatan yang bentuk dan warnanya mirip gigi asli. Kenapa implan? Karena kuat, nyaman, tidak mengganggu gigi lain, dan bisa bertahan puluhan tahun kalau dirawat dengan benar. Apakah sakit? Prosedurnya dilakukan dengan anestesi lokal. Minim nyeri. Justru kebanyakan pasien bilang lebih ringan dari cabut gigi. Implan gigi adalah investasi untuk kualitas hidup Anda. Kalau Anda kehilangan gigi dan ingin solusi yang tahan lama, kami siap bantu. For better life, stay healthy with Klinik Elin.
1: Suara indah.

0: Matcha bukan sekedar tren minuman saja, tapi juga punya banyak manfaat buat kesehatan kamu. Tapi penting untuk mengkonsumsi matcha dengan cara yang tepat. Buat para pecinta matcha, ingat ya, minum matcha jangan kebanyakan. Cukup 2 gelas dalam 1 hari. Matcha punya banyak manfaat buat kita. Misalnya, bantu kita fokus, membantu menjaga metabolisme. Tapi ingat, harus dibarengi dengan makan sehat dan pola hidup aktivitas yang baik. Minum matcha juga better pagi-pagi atau 2 jam sesudah makan. Jangan diminum malam hari sebelum tidur, karena bisa menyebabkan susah tidur. Saya, Dr. Leo Kristianto, sampai jumpa di program On Air Medical tentang matcha.
1: Suara Indah.

0: lakukan karena waktu sangat cepat berlalu. Jangan sampai kita menyesal saat waktu sudah tak lagi bersahabat dengan kita.
1: 赶紧干出你的杰作，因为时间太短暂了，别待时机一过而后悔莫及。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Tahukah Anda bahwa padel menyebabkan 3 kejadian injury per 1000 jam latihan dan 8 kejadian injury per 1000 jam pertandingan? Oleh sebab itu, latihan yang tepat, pemilihan sepatu yang baik, dan warm up dan cool down yang baik akan mencegah kejadian cedera pada padel. Saya Dr. Vindi, sampai jumpa di On Air Medical. Suara Indah.

0: kamu muda dan merasa sehat, jangan anggap remeh serangan jantung. Serangan jantung bukan cuma penyakit orang tua. Gaya hidup tidak sehat seperti merokok, begadang, stres berlebihan, dan pola makan buruk bisa memicu serangan jantung sejak usia dini. Gejalanya sering tidak disadari, nyeri dada ringan, sesak nafas, mual. Jangan bingung antara panic attack atau serangan jantung, deteksi dini dan pertolongan pertama sangat penting. Golden time hanya hitungan menit, waspada bisa menyelamatkan nyawa. Mulai peduli dari sekarang, kalau kamu punya keluhan atau ingin cek jantung lebih lanjut, kami siap bantu. Ya, saya Dr. Puji Rosmanadi, spesial penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Sampai jumpa lagi di klinik Elin untuk cek dan pemeriksaan lebih lanjut. For better life, stay healthy with Klinik Elin.
1: Suara Indah.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom, para pendengar setia Suara Indah. Saya Penginjil Sumarsono. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok berdoa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan satu kidung pujian berikut ini.

Mari para pendengar setia Suara Indah, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersama-sama memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa, selamat pagi, kami mengucap syukur pagi hari ini Kau masih menganugerahkan nafas kehidupan pada kami semua. Terima kasih untuk kesempatan juga untuk boleh mendengarkan suara kebenaran-Mu. Biarlah kiranya di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kelemahan kami, kami datang ke hadapan Engkau, mengandalkan Engkau untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun juga para pendengar setia Suara Indah dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Engkau menuntun, Engkau juga yang mengurapi setiap kami, mampukan kami tidak hanya memahami kebenaran firman-Mu, tetapi juga boleh menjadi pelaku firman. Khusus hari ini, di mana kami bisa menjadi hamba-hambamu, anak-anakmu yang taat untuk bisa merendahkan diri kami di hadapan Engkau, sehingga kami Engkau tinggikan. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Ya, shalom Bapak Ibu, saudara para pendengar setia Suara Indah. Kita bertemu kembali, bersyukur pada pagi hari ini diberi kesempatan ya boleh bersekutu bersama melalui siaran Suara Indah. Baik Bapak Ibu saudara, kita akan langsung saja mulai renungan kita pada pagi hari ini. Jingkat saya untuk berbagi sebuah cerita, ya satu kisah kecil ya, ya dimana tentang judul yang berjudul benih yang harus turun. Bapak Ibu saudara, suatu hari ada seorang anak menemukan sebuah benih kecil. Ia memandangnya dan berpikir, kali ya, mungkinkah benih sekecil ini menjadi pohon yang besar? Ia lalu menanam benih itu di tanah dan menutupinya. Hari demi hari berlalu, tapi benih itu tidak terlihat. Anak itu pun mulai bertanya, apakah benih ini masih hidup? Tanpa ia sadari, di dalam tanah yang gelap, sesuatu sedang terjadi. Benih itu mulai pecah, akarnya tumbuh ke bawah, sedangkan tunasnya bergerak ke atas. Waktu berlalu, tunas itu pun semakin besar, hingga menjadi tanaman yang kuat dan menghasilkan buah. Saudara, benih harus turun dan tersembunyi terlebih dahulu sebelum ia dapat bertumbuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal sederhana ini mengingatkan kita pada firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10. Kiranya kita boleh mendengarkan dengan seksama. Demikianlah firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Nah saudara, menarik sekali. Benih harus turun untuk bertumbuh ke atas. Demikian pula Tuhan berkata bahwa kita harus merendahkan diri sebelum ia meninggikan kita. Tetapi bukankah ini bertentangan dengan cara dunia, cara manusia pada umumnya berpikir? Kita sering berpikir, kalau ingin menjadi tinggi, saya harus mengangkat diri sendiri. Kalau ingin dihargai dan diakui, saya harus menunjukkan kelebihan dan memastikan orang melihat siapa diri saya. Dunia berkata, naikkan dirimu. Tetapi Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapanku. Lalu muncul pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya kita dapat menyebut diri kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan? Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar bahwa terdapat tiga aspek penting yang harus kita pahami dan hidupi. Yang pertama, aspek yang pertama adalah berkaitan dengan status. Berbicara menempatkan diri sesuai status kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata merendahkan diri di dalam Yakobus 4 ayat 10 yang kita dengarkan tadi, dalam bahasa aslinya itu berarti merendahkan diri atau menempatkan diri pada posisi yang rendah. Namun perhatikan dengan seksama, Yakobus berkata di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Artinya kerendahan hati itu dimulai dari satu kesadaran akan status kita di hadapan Allah dan menempatkan diri kita sesuai dengan status tersebut, bahwa Dia adalah Tuhan, kita adalah manusia, Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan, Dia adalah Raja, kita adalah hambanya. Karena itu merendahkan diri bukan berarti mengecilkan nilai diri kita atau mengurangi harga diri kita dengan berkata, saya tidak berharga, saya ini tidak mampu, saya ini tidak berguna. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kita itu berharga karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi ingatlah status kita tetap ciptaan,
bukan pencipta. Kerendahan hati berarti menempatkan diri sesuai dengan status kita di hadapan Allah, bukan meninggikan diri di hadapan Tuhan maupun sesama. Seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon dalam khotbah beliau yang berjudul Cleanings Among the Ships berkata, kerendahan hati adalah memiliki penilaian yang benar tentang diri sendiri. Nah saudara, mari kita bercermin. Apakah kita sudah menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi dan menempatkan diri kita sesuai dengan status kita di hadapannya? Bukan dengan mengecilkan diri kita, bukan pula dengan meninggikan diri, tetapi dengan berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuhan, aku adalah ciptaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menyadari siapa Tuhan dan siapa kita, maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana seharusnya kita bersikap? Inilah aspek kedua tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu aspek amanah, tentang tunduk pada kehendak Tuhan. Aspek amanah, tunduk kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebelum Yakobus berkata dalam ayat 10 yang kita dengarkan tadi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ia terlebih dahulu berkata di ayat 7, tunduklah kepada Allah. Kerendahan hati terlihat dari siapa yang kita izinkan memimpin hidup kita. Sebagai ciptaan, sebagai hamba, amanah kita adalah tunduk dan taat kepada Tuhan. Seseorang bisa saja berkata, saya ini rendah hati loh, tetapi masih ingin memegang kendali penuh hidupnya. Yang terpenting, kemauan saya, keinginan saya, dan apa yang menguntungkan saya. Kalau demikian, sebenarnya kita masih ingin menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang rendah hati tidak hanya bertanya, apa yang saya inginkan dan rencanakan, tetapi juga akan bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki? Yakobus mengingatkan hal ini di ayat yang kemudian di ayat yang ke-13 dan 15. Ia tidak melarang kita memiliki keinginan dan membuat rencana. Tetapi ia menegur dengan keras sikap hati yang seolah-olah hidup sepenuhnya berada di dalam kendali kita sendiri. Karena itu ia berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu Saudara perhatikan, mari kita coba bayangkan seekor ular ketika bergerak. Kemana kepala mengarah, tubuh dan ekornya mengikuti. Ekor tidak menentukan arah, kepalalah yang menentukan. Demikian juga hidup kita sebagai ciptaan, sebagai hamba. Hidup kita adalah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu, kita dipanggil untuk tunduk dan mengikuti kehendak-Nya di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita boleh memiliki keinginan dan rencana, tapi ingat, arah hidup kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, mari kita bertanya, siapa yang menentukan arah hidup kita? Diri kita sendirikah? Ataukah Tuhan? Jika Tuhan adalah Tuhan kita, mari kita berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhanku, kehendak-Mu-la yang terjadi. Demikianlah seorang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan. Ketika status kita adalah seorang hamba dan amanah kita adalah tunduk kepada kehendak Tuhan,
Lalu ketika kita ingin, kita rindu dihargai, kita rindu diakui dan ditinggikan. Kepada siapakah kita menyerahkan hak itu? Inilah aspek ketiga dari yang disebut merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu aspek hak yang berbicara tentang Tuhanlah yang berhak meninggikan kita. Aspek hak, Tuhanlah yang berhak meninggikan kita. Frasa kedua dari Yakobus 4 ayat 10 yang kita dengarkan tadi berkata, dan Ia, Tuhan, akan meninggikan kamu. Perhatikan kata Ia, di situ adalah Tuhan. Yakobus tidak berkata, kamu akan meninggikan dirimu sendiri. Tetapi ia berkata, Tuhanlah yang meninggikan engkau. Pertanyaan sekarang adalah, mengapa Tuhan yang berhak? Karena Dia adalah Tuhan, sedangkan kita adalah ciptaan dan hamba-Nya. Tuhanlah yang berhak menentukan kapan, bagaimana, dan dalam bentuk apa Ia meninggikan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa apa yang kita capai, apa yang kita miliki, sepenuhnya adalah hasil usaha kita sendiri. Sehingga terkadang kita bisa aja merasa layak untuk dihargai, diakui, bahkan meninggikan diri kita sendiri. Padahal kita boleh bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Kita boleh melakukan yang terbaik, tapi kita perlu ingat, keberhasilan tidak memberi kita hak untuk meninggikan diri kita sendiri. Inilah aspek hak, bahwa kita melakukan bagian kita dengan setia, dengan yang terbaik. Tetapi sekali lagi, hak untuk meninggikan diri kita adalah milik Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba membayangkan seorang pegawai yang bekerja keras, penuh integritas, profesional, dan memberikan yang terbaik. Ia boleh berharap dipromosikan, tetapi ia tidak mungkin mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang manajer, bukan? Mengapa? Karena yang bekerja bukan berarti yang juga berhak mengangkat diri sendiri. Ada pihak yang punya otoritas yang menentukan itu. Demikian juga kita. Kita bekerja, Tuhan yang mengangkat. Kita setia, Tuhan yang menentukan. Karena itu, janganlah kita sibuk meninggikan diri kita sendiri, tetapi serahkanlah hak itu kepada Tuhan yang memiliki otoritas. Saudara, kerendahan hati bukan berarti menyangkal pencapaian kita, bukan berarti menyangkal keberhasilan kita, melainkan menyadari bahwa pencapaian itu tidak memberi kita hak untuk meninggikan diri kita sendiri. Mari kita bercermin. Ketika kita merasa layak dihargai, diakui atau ditinggikan, apakah kita masih mengambil hak Tuhan dengan meninggikan diri kita sendiri, atau kita menyerahkan hak itu kepada Tuhan? Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna akan kerendahan hati. Di dalam status, bukankah Ia yang adalah Tuhan sendiri rela mengambil rupa sebagai seorang hamba? Dalam amanah, Ia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa, bahkan taat sampai rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga barang siapa yang percaya boleh diselamatkan. Dan dalam hak, Ia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi Ia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Karena itu Allah meninggikan Dia. Ia merendahkan dirinya, dan Bapa meninggikan dirinya.
Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menutup renungan pagi hari ini dengan sebuah kisah nyata, kisah kesaksian hidup tentang seseorang yang bernama David Green, seorang pendiri perusahaan Hobby Lobby. Bapak, Ibu, Saudara, David Green memulai usahanya dengan pinjaman hanya $600 dan kemudian ia membangun perusahaan yang sangat besar. Namun ketika bisnisnya berkembang, ia mengaku pernah menjadi sombong, meninggikan dirinya, merasa keberhasilan adalah hasil kehebatan kemampuan dirinya sendiri. Sampai akhirnya pada tahun 1980-an, bisnisnya hampir bangkrut. Pengalaman itu menyadarkannya bahwa ia bukan pemilik, melainkan pengelola dari apa yang Tuhan percayakan padanya. Ketika perusahaannya kembali berkembang, Green tidak lagi melihat kesuksesan sebagai alasan untuk berkata, "Lihat apa yang sudah saya capai." Tetapi sebagai kesempatan untuk mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Ia bekerja keras, tetapi ia tidak merebut hak Tuhan. Ia menerima amanah, tetapi tetap menyadari siapa pemiliknya. Bukankah inilah inti Yakobus 4 ayat 10? Status kita adalah hamba. Amanah kita adalah tunduk kepada kehendak-Nya. Dan hak untuk meninggikan kita adalah milik Tuhan. Saudara, mari pada pagi hari ini kita berkomitmen untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sadarlah bahwa status kita adalah ciptaan dan hamba Tuhan, dan amanah kita adalah tunduk kepada kehendak-Nya. Dan ingatlah bahwa hak untuk meninggikan diri itu adalah milik Tuhan. Demikianlah seharusnya kita memahami firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 10 yang berkata, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu." Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih Bapa untuk firman yang selalu menjadi pelita bagi setiap langkah kami dan terang di dalam hidup kami. Terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami. Jadilah kami pribadi lebih pribadi yang merendahkan diri di hadapan Engkau, sehingga ya Bapa, Engkaulah yang berhak meninggikan kami. Mengingatkan, merendahkan diri berarti kita menyadari bahwa status kami adalah ciptaan-Mu, adalah hamba-Mu, dan maka amanah kami adalah tunduk kepada kehendak-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Demikian juga hak untuk meninggikan diri bukan kami yang menentukannya, tapi Engkau yang menentukannya, kapan, bagaimana, dan caranya. Terima kasih Bapa. Demikian Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Engkau yang akan membawa kami bertumbuh, bukan hanya menjadi pelaku pemegang firman, tetapi menjadi pelaku firman yang berbuah dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa.

Bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, para pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, strip tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan pokok doa yang sudah masuk dan saya juga akan bersama-sama kita mendoakan untuk setiap pokok doa maupun juga SMS yang masuk ini. Kita akan mendoakan untuk pokok doa pertama, untuk pokok doa kesehatan. Di sini ada Ibu Meliana di Batu Jajar mendoakan untuk kesembuhan kaki, untuk anak Revalina dalam studi dan pekerjaan untuk suaminya, untuk Bapak Matius di Holis yang sedang sakit, untuk Bapak Klisine di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke, untuk anak Josim Sine yang mengalami cerebral palsy dan juga pergumulan penjualan rumah, untuk Ibu Sri Restari di daerah Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Mari kita mendoakan saudara-saudari kita ini, dan juga jika ada yang lain kita tahu, kita juga bawa dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami hadir kehadirat-Mu di dalam satu hati, satu iman, berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu untuk Ibu Meliana, untuk Bapak Matius, untuk Bapak Krisine dan juga Ibu Sri Restari. Di dalam segala kelemahan tubuh mereka, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami mohon biarlah kiranya di dalam belas kasihan dan kemurahan-Mu, Engkau yang boleh terus menyertai, memelihara mereka. Biarlah kiranya di dalam kebaikan dan kemurahan-Mu juga, semua yang mereka butuhkan di dalam pemulihan mereka, Engkau sediakan ya Bapa. Beri mereka hati yang tetap kuat, hati yang boleh tetap bersandar di dalam iman kepada Engkau, bahwa mereka berpengharapan di dalam Engkau. Demikian juga Bapa, kami mohon Engkau yang boleh tetap mencurahkan ketenangan, kedamaian, kesabaran di tengah-tengah sakit maupun kelemahan tubuh yang mereka alami. Biarlah kiranya di dalam kemurahan-Mu dan kasih-Mu, pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Dan biarlah pemulihan itu sekali lagi ya Bapa, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa beberapa di antara mereka yang juga bergumul untuk anak mereka yang juga mengalami keadaan kelemahan tubuh dan juga masalah studi, dan biarlah kiranya Engkau juga yang menyertai, membukakan jalan yang terbaik. Begitu juga untuk pekerjaan dan juga penjualan rumah, kami mohon Bapa, Engkaulah satu-satunya pengharapan, Engkaulah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang merencanakan, Engkau Tuhan yang berdaulat, yang memegang kendali. Hanya di dalam Engkau ya Bapa, saudara-saudari kami ini, kami semua berpengharapan, dan Engkau adalah Allah yang setia dengan janji. Oh, Engkau Allah yang pasti menyelingkan telinga-Mu atas seruan kami. Kami serahkan saudara-saudari kami ini beserta semua pergumulan mereka di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke pokok doa yang kedua, berkaitan dengan pekerjaan, studi, dan ekonomi. Di sini ada Ibu Gyokhwa di Cimahi, pergumulan ke ekonomi keluarga, anak William dan anaknya William dan Michelle untuk pasangan hidup. Di sini ada Selen dan Sarlin, ya, pergumulan pekerjaan dan studi juga pasangan hidup. Demikian juga di sini ada beberapa yang ada Susan, ada Maureen, ada Keisha Angelina, ada Abed, dan juga Alex yang bergumul akan pekerjaan
ada juga yang bergumul dengan studi dan juga pasangan hidup ya. Demikian juga di sini ada Bapak Wewe yang bergumul ke pasangan hidup setelah meninggal oleh istri. Mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudari kita ini, dan juga kalau ada yang kita tahu yang tidak disebut namanya di sini, kita boleh bersama-sama mendoakan mereka. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, Bapa kami datang hadirat-Mu lagi ya Bapa, untuk saudara-saudari kami ini ya Bapa, di dalam segala pergumulan mereka, khususnya juga untuk Ibu Gyokhwa, ada Ibu Sherlyn, Celine, Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed, Alex, Bapak Wewe, Bapak, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang bertata, bahkan dunia beserta isinya merupakan ciptaan-Mu. Bapak, Engkau juga adalah Allah yang maha tahu apa yang sedang dihadapkan, apa yang sedang dialami oleh saudari ini. Dan kebanyakan beberapa di antara mereka juga mengalami masalah ekonomi, dan khususnya juga dalam hal pekerjaan. Kami mohon Bapa, di dalam situasi kondisi dunia seperti sekarang ini, di mana ekonomi dunia juga tidak sedang stabil, khususnya juga Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja, biarlah kiranya Bapa, kami di dalam iman boleh tetap mengandalkan Engkau, bersandar pada Engkau. Kami percaya sekalipun dunia tidak sedang baik-baik saja, tetap

tidak ada yang mustahil bagimu. Apa yang kelihatan tidak berpengharapan, apa yang kelihatan buntu, Engkaulah Allah yang sanggup membukakan jalan. Karena kami ingat bahwa Engkau Allah yang sama membuka jalan bagi bangsa Israel ketika laut di depan adalah lautan, di belakang adalah tentara Mesir yang mengejar. Demikian kami juga mengimani ya Bapa, sekalipun di depan bagi saudara-saudari kami ini kelihatan tidak ada jalan, di belakang ada pergumulan, ada kebutuhan hidup yang mengejar. Kami percaya Engkau Allah yang akan membukakan jalan itu bagi saudara-saudari kami ini untuk masalah ekonomi maupun pekerjaan mereka. Bukakanlah ya Bapa jalan itu bagi saudara-saudari kami ini. Demikian juga untuk masalah pasangan hidup, kami sekali lagi berdoa biar kiranya Engkau yang memberkati saudara-saudari kami ini di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Engkau yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang setia kepada Engkau, bahkan pasangan hidup yang juga setia di dalam bersama-sama dengan saudara-saudari kami ini. Biarlah kiranya dengan memiliki pasangan hidup yang Engkau sediakan, yang penuh pengharapan itu, mereka boleh memiliki kehidupan, bahkan keluarga di dalam Engkau, keluarga yang hidup taat, setia kepada Engkau, yang memuliakan nama-Mu. Bapa, kami serahkan segala pergumulan saudara-saudari kami ini, yang khususnya tentang pekerjaan, studi, ekonomi, dan juga pasangan hidup ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk pokok doa yang terakhir, yaitu tentang berkaitan tentang ulang tahun. Ya, di sini ya kita bersyukur ya, ada Bapak Wahyudi di Margahayu Raya, ada Bapak Anto Setiawan yang berulang tahun hari ini. Mari kita mendoakan saudara kita, dan juga mungkin ada yang kita tahu, kita juga boleh turut mendoakan mereka. Allah Bapa kami, nanti bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang maha baik, maha pengasih, Engkau adalah Allah yang selalu setia dengan janji-Mu. Dan hari ini kami, saat ini kami juga datang ke hadapan Engkau, berdoa untuk Bapak Wahyudi, untuk Bapak Anto Setiawan, dan juga untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada yang berulang tahun hari ini. Bapa, sekali lagi terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Engkau izinkan kami mengingat dan mengucapkan serta mendoakan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Biarlah kiranya di dalam anugerah Engkau ya Bapa, Engkau yang boleh terus memberkati saudara-saudari kami ini dengan umur yang panjang, berkati kesehatan yang terbaik daripada Engkau. Biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau menyertai mereka senantiasa bersama-sama dengan keluarga dimanapun mereka berada. Bapa, kami tahu hadiah terbesar telah Engkau limpahkan, telah Engkau berikan dengan kasih-Mu di atas kayu salib kepada saudara-saudari kami ini. Tapi biarlah kiranya untuk hari ulang tahun mereka ini, Engkau memberikan kado dengan mengabulkan apa yang menjadi permohonan doa mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau bukakan jalan itu bagi mereka. Biarlah pemberian kado ini memuliakan nama-Mu. Biarlah pemberian kado ini menyatakan kasih-Mu. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan saudara-saudari kami ini yang berulang tahun bersama dengan keluarga mereka, bahwa mereka semakin hari juga semakin bertumbuh, tidak hanya kado jasmani, tetapi juga kami mohon Engkau juga memberikan kado rohani kepada mereka dan keluarga saudara-saudari kami ini. Di dalam nama-Mu

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk para pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, strip pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Sumarsono mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Berita berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan